0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
2: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
3: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
2: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
1: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
3: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
1: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
2: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari. Anorganik 2-3 hari sekali.
3: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029. Streaming dengerin kita, tinggal klik di iswaranetwork.com.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
4: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
5: Yes, kita sudah ada di oversharing. Apa sih yang mau kita sharing-sharing?
4: Kayaknya sesuatu yang sering saya pakai, kayak yang berbau
5: sering,
4: gitu.
5: Sering dipakai?
4: Iya, yang berbau gitu.
5: Apa sih yang parfum?
4: Kayak, iya kayak parfum, aromaterapi.
5: Aromaterapi, betul.
4: Itu kan enak banget ya, bisa bikin suasana hati kita jadi happy.
5: Benar. Dulu istri saya suka beli ini sih, apa sih yang namanya yang ada alatnya.
4: Oh, yang terus, kayak diffuser gitu ya?
5: Iya, diffuser, betul.
4: Namanya
5: diffuser.
4: Yang living. Iya, yang living.
5: Saya gak mau nyebut merek ya, dari tadi. Saya udah gak mau nyebut
4: tapi
5: merek.
4: Tapi biasanya emang kita sebutnya kayak gitu
5: ya,
4: karena itu kayak top of mind gitu.
5: Betul, yang living, benar sekali.
4: Tapi diffuser itu pada masanya itu viral banget.
5: Betul.
4: Waktu covid gak sih?
5: Benar, waktu covid. Karena itu bisa dipakai buat, bukan cuman buat diffuser aja, bukan cuman buat aromaterapi aja.
4: Betul.
5: Di lap-lap di muka juga,
4: di muka.
5: Di badan juga boleh kan?
4: Iya
5: kan?
4: Iya benar, iya boleh.
5: Yeah.
4: Soalnya kayak wanginya tuh relaxing, terus katanya tuh oilnya bener-bener pure gitu.
5: Oh.
4: Jadi ada manfaatnya katanya sih kayak gitu.
5: Saya gak percaya sih.
4: Ya, kok gak percaya sih?
5: Iya maksudnya kayak itu pure gitu gak? Iya gitulah.
4: Iya gitulah, itu
5: buat pokoknya jualan sih kayak pasti. Tapi kalau ada aroma misalnya nih, Nabil.
4: Mm-mm.
5: Satu harian itu di rumah misalnya, di rumah aroma apa yang Nabil mau pilih kalau kamu cuma bisa ditemenin satu aroma saja?
4: Kalau saya sih lavender. Selalu, saya sangat suka lavender.
5: Lavender tuh yang bikin nyamuk gak ada kan ya?
4: Iya, itu juga bisa. Tapi aroma itu relaxing gitu loh. Soalnya saya dikasihin kado sama kakak saya.
5: Oke. Okay.
4: Kayak itu kayak balm tapi wanginya
5: balm,
4: lavender. Dan kalau saya mau tidur tuh saya pakai itu, jadi tidurnya lebih nyenyak karena wanginya enak.
5: Oh, ini yang balm yang dari Thailand itu yang hijau-hijau,
4: iya,
5: yang hijau-hijau bukan sih?
4: Tapi karena ini lavender warnanya ungu.
5: Oh, tapi yang hijau itu bukan lavender, bukan ini, bukan yang gitu loh.
4: Iya benar.
5: Bukan yang dioles-oles kan?
4: Iya, yang
5: gitu
4: ada
5: doang
4: yang
5: kan? Nah, apa sih namanya? Apa sih sahabat suara?
4: Apa sih namanya itu?
5: Hirup.
4: Pokoknya ini hirup lah. Soalnya kalau saya sebut ini jadinya brand.
5: Oh iya betul.
4: Tapi kalau Clay sukanya aroma apa sih?
5: Saya sukanya sereh.
4: Oh sereh.
5: Sereh itu
4: oh,
5: apa bahasa Inggrisnya? Keren banget ya, tahu sereh.
4: Itu kayak biasa wangi-wangian di hotel gak sih?
5: Iya.
4: Yeah. Yang kalau hotel-hotel bintang 5 kita masuk langsung bau sereh. Itu enak banget.
5: Aduh
4: sih.
5: Apa sih sereh bahasa Inggrisnya? Keren banget tahu.
4: Lemongrass.
5: Lemongrass. Keren banget. Kalian suka wangi apa? Aku suka lemongrass.
4: Oh gitu, padahal aslinya sereh.
5: Tapi sereh tuh emang enak tau.
4: Emang enak.
5: Tapi selain sereh, saya lebih suka ini sih, bau aroma duit baru sih.
4: Iya sih, saya juga suka sih kalau aroma duit.
5: Iya betul. Tapi kalau sahabat suara, kalau seharian di rumah ditemenin satu aroma, kamu pilih aroma apa?
4: Kasih tau kita di WhatsApp 0818089606 atau DM kita di Instagram @iswara.mks.

0: Inilah namanya FMI, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, banyak banget yang bisa bikin kita gampang drop, seperti cuaca panas yang ekstrim ini, atau juga kepikiran tunggakan, atau hutang-hutang yang belum terlunasi karena sakit bisa datang kapan saja.
0: Nah, buat kamu yang merupakan peserta JKN dan masih punya tunggakan, sekarang kamu bisa bayar tunggakan makin ringan melalui program Rehab 3.0 atau Rencana Pembayaran Bertahap yang lebih fleksibel. Kamu bisa pilih mau cicil harian atau bulanan. Nominal cicilan harian bisa kamu tentukan sendiri sesuai kemampuan dengan minimal Rp10.000. Jika seluruh cicilan sudah lunas, status JKN kamu bisa langsung aktif hari itu juga.
1: Jadi, mau tahu beberapa syaratnya mengikuti program Rehab 3.0? Bisa diikuti oleh peserta JKN Mandiri maupun peserta JKN yang telah beralih segmen dari Mandiri ke segmen lain, masih punya tunggakan iuran 4-24 bulan. Peserta harus mendaftar dulu program Rehab 3.0 lewat WhatsApp Pandawa 0811-8165-165. Sekali lagi, 0811-8165-165 atau aplikasi mobile JKN. Tunggakan iuran yang harus dilunasi adalah tunggakan iuran JKN untuk satu kakak, bukan individual. Maksimal periode pembayaran 12 bulan.
0: Nah, ketentuan lainnya yang tidak bisa peserta JKN lakukan selama mengikuti program ini adalah naik kelas rawat inap, menambahkan anggota keluarga baru ke dalam kartu keluarga, dan mengubah nilai tagihan yang disepakati untuk dicicil.
1: Kamu yang punya tunggakan iuran JKN, manfaatkan program Rehab 3.0, program mekanisme cicilan sesuai dengan kemampuanmu, untuk memastikan kepesertaan JKN selalu aktif sebagai jaminan kesehatan kapan saja diperlukan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
7: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
6: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
8: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
9: Dengerin lagu favorit kamu selalu streaming di Iswara.

0: dia, asik banget. Ini lagu siapa ya? Aku ini... cinta dia. Ini lagu lama.
1: Ini udah lagu lama.
0: Kita tahu sebenarnya, cuman lupa. Aku cinta dia.
1: Saya cinta duit sih.
0: Sahabat suara, tadi kita udah nanyain, kadang aroma tertentu bikin suasana hati kamu terasa berbeda, ya kan? Kalau kamu seharian di rumah cuma ditemenin satu aroma, kamu pilih aroma apa?
1: Dan sudah ada nih sahabat suara yang cerita, ada Nadia di WhatsApp. Ini Nadia mirip banget sih sama saya. Jadi dia tuh pilih aroma lavender, biar dari pagi sampai malam rumah tuh berasa tenang dan nyaman sambil Netflix and chill. Oh my god, sambil Netflix gak tuh?
0: My god, kalau kata sama berarti ya lavender,
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Kalau kata Yahdi di Instagram, aroma hujan. Oh ada,
1: oh,
0: tuh.
1: Ada
0: namanya aroma hujan.
1: Oh iya, apa sih namanya? Ampun di pagi. Itu aroma hujan itu kayak spesifik bagaimana sih caranya mereka
0: ada.
1: Membuat
0: jadi
1: tuh, aroma hujan gitu.
0: Jadi itu air ketemu tanah tuh ada ininya.
1: Ada baunya.
0: Ada baunya. Oh, namanya iya. Adalah
1: apa tuh?
0: Petrichor.
1: Petrichor.
0: Betul. Okay. Jadi kalau ada essential oil yang wanginya kayak tanah, habis hujan itu adem banget rasanya.
1: Oh iya, benar. Tapi itu lebih enak sih dicium langsung habis hujan. Saya jadi kangen nih sama hujan. Kok hujan enggak turun-turun lagi ya?
0: Jadi saya sebenarnya lebih suka hujan apa panas?
1: Saya lebih suka hujan.
0: Kalau hujan enak. Enak sih, cuman kalau kita lagi naik motor tuh gak bisa kemana-mana
1: iya
0: gitu.
1: Iya sih, agak nyesek juga
0: itu
1: sih.
0: Itu sih yang masalahnya.
1: Tapi ya mau gimana sih, suka hujan.
0: Iya sih, hujan enak sih ya.
1: Kayak ada ASMR-nya gitu kalau tidur. Tapi gak cuma itu, ada juga Pipit di Instagram yang dia cerita kalau suka aroma floral. Apalagi Rose, Rose Blackpink.
0: Bukan, Rose gitu. Kalau Blackpink baru Rose.
1: Jadi kalau rumah wangi bunga tuh kayak rasanya lebih nyaman dan cantik aja.
0: Oh my god, lebih nyaman dan cantik. Terus juga kalau

0: Dengerin lagu favorit kamu selalu streaming di Isuara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru.

0: giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
2: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Dapatkan berita terbaru
7: dan tren terkini
6: dengan follow Instagram
7: Iswara.

0: Tanam FM I, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kita kan tadi udah bahas-bahas tentang aroma-aroma yang ada di rumah kan.
0: Betul.

0: Kalau misalnya sahabat suara di rumahnya itu, kok rumahku ini baunya kayak gak enak banget ya?
1: Iya, jadi kayak sering merasa aneh gitu ya. Jadinya iya, sering batuk, sering
0: betul.
1: Sakit.
0: Betul. Terus juga kadang kalau kita habis masak, baunya di situ-situ aja, betul. Saya punya tips nih.
1: Apa tuh?
0: Untuk menjaga kualitas udara di dalam rumah ini.
1: Gimana itu caranya?
0: Yang satu, beli rumah baru ya.
1: Oh. Oke, okay. Itu juga bagus sih, beli rumah baru.
0: Ya, betul. Tapi sebenarnya nggak gitu. Jadi kalau misalnya kita sering batuk, padahal lagi nggak flu, bisa jadi udara di dalam rumah itu ikut berpengaruh.
1: Aduh, kayak gimana tuh?
0: Jadi banyak yang mengira kalau ancaman polusi udara biasanya cuma di jalanan. Padahal faktanya udara di dalam ruangan bisa jauh lebih kotor karena minimnya sirkulasi pergantian oksigen.
1: Oh, pantesan kalau misalnya kita nyuci AC tuh kok isinya airnya kotor semua ya? Kok bisa gitu ya? Berarti kayak ada debu, asap makanan, barang bersih, dan kayak partikel-partikel kecil yang numpuk dalam rumah.
0: Betul sekali. Caranya gini, kalau misalnya kamu lagi masak, misalnya masak ya, buka ventilasi pas lagi masak. Atau juga pasang exhaust fan. Exhaust fan sekarang tuh, dulu kan mahal kan?
1: Iya.
0: Sekarang udah murah.
1: Iya, sekarang udah banyak loh. Betul. Brandnya yang murah-murah gitu.
0: Terus juga kurangi produk dengan pewangi yang terlalu kuat.
1: Ya bener juga sih.
0: Terus juga rajin bersihkan debu dan juga pakai air purifier dengan filter HEPA. Kalau misalnya mau tahu, ada di keranjang kuning ya, sahabat suara.
1: Jadi dengan menjaga sirkulasi dan kebersihan udara, rumah itu bisa jadi tempat yang lebih nyaman untuk bernafas.
0: Betul. Anak saya kan alergi kemarin.
1: Alergi
0: apa tuh? Kita sebenarnya nggak tahu alerginya apa. Kadang pokoknya selalunya batuk-batuk dan gatel-gatel gitu. Jadinya tuh kamar saya tuh ininya dibersihkan, wallpapernya dihilangkan, terus
1: hilangin.
0: Dicat,
1: okay.
0: Terus juga barang-barang yang nggak penting dikeluarin.
1: Nah itu benar, soalnya di rumah saya juga banyak sih barang-barang yang kayak action figure gitu.
0: Betul.
1: Itu tuh sering jadi sarang debu.
0: Action figure punya siapa?
1: Punya saya.
0: Oh.
1: Sama kayak lego-legoan gitu.
0: Oke, gitu.
1: Itu kan jadi sarang debu banget.
0: Betul.
1: Ya. Itu harusnya dihilangin aja sih. Atau kalau emang nggak pengen dihilangin, harus rajin dibersihin juga.
0: Harus rajin dibersihin atau pakai ini,
1: pake
0: dipasang
1: apa?
0: Lemari sendiri.
1: Oh iya,
0: gitu.
1: Itu yang kayak yang lemari bening gitu kan.
0: Betul.
1: Yang custom.
0: Lemari pasti lemari bening. Masa lemari baju?
1: Enggak, kan ada biasa tuh lemari yang
0: buat
1: warnanya
0: action figure ya, betul.
1: Iya benar, kayak gitu.
0: Lemari baju kan enggak kelihatan ya dulu dalamnya ya.
1: Soalnya ketutupan ini ya, ketutupan kayu ya.
0: Betul.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, kalau misalnya kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Coba bikin satu target yang apa ya, yang lebih jangka panjang. Contohnya, punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
0: Dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Kita bakalan spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer. Contohnya, Sinar Maslen diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta, Paramount Petals cashback hingga 50 juta, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Jangan sampai lupa, periode programnya cuma sampai 31 Agustus 2026.
0: Info selengkapnya kunjungi bbri.id/BRIKPRMerdeka. Sekali lagi di bbri.id/BRIKPRMerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Sepertinya

0: muka bumi. Itu orang-orang seperti itu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
1: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
2: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
1: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
0: Iya kah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
2: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
0: Oh alah, gampang jipade ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
1: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
2: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
3: Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.

0: Suara hits, throwback your favorite hits. Stop. Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks.
1: Suara FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Oh, sekarang kita sudah ada di Suara Hits.
1: Dan sudah waktunya kita memutarkan lagu yang hits dari tahun 2000 sampai 2017.
2: Tapi sabar sahabat suara, kalau misalnya kamu mau request nanti kita bakalan kasih tahu caranya. Tapi kita kasih tahu dulu nih, lagu apa sih yang bakalan kita kasih hari ini?
1: Pastinya lagu enak kayak yang satu ini.

0: Oh, ada Nick Jonas jealous. Siapa sih yang lagi suka jealous-jealous?
1: Itu kayak saya banget sih. Tapi gak cuma ini, karena kita masih punya satu lagu yang enak lagi nih.

0: soto babat. Enak banget soto babat. Tapi
1: kita nggak bisa makan soto babat
0: nih. Gak boleh lagi sekarang saya. Ada Audi featuring Nindi untuk Sahabat.
1: Ini juga salah satu lagu yang enak banget. Oh. Saya masih bisa nyanyikan lagu ini.
0: Betul. Kalau misalnya digabung berarti Jealous untuk Sahabat.
1: Aduh. Oh.
0: Pernah gak jealous sama sahabat pacar?
1: Sering.
0: Oh my god.
1: Jujur banget nih ya, sering.
0: Aduh. Tapi sahabat suara, kalau misalnya mau request lagu dari tahun 2000 sampai 2017, WhatsApp kita saja di 081 808 960 960,
1: atau DM kita di Instagram @iswara.mks.
0: That's right. Selanjutnya kita putar lagu yang enak sekali juga.

0: kita puterin playlist paling enak buat kamu sepanjang hari.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, nah, Pak.
8: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
7: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
0: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang. Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.

0: Suara FMI, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Ada Yofi and Nuno, manusia biasa.
1: Aduh.
0: Manusia nih boy, bukan Abi.
1: Kalau misalnya mau nonton manusia-manusia yang tidak biasa,
0: di mana tuh?
1: Hey, kalau juga misalnya kamu mau cari hiburan yang beneran agak lain, bersama kelompok komedi favorit kita di Cacarita Live Comedy Show Sabtu 22 Agustus 2026 di Balai Manunggal.
0: Wah, wow, sebentar lagi nih.
1: 3 hari lagi. Oh no.
0: Selain komedi show dari agak lain, kamu juga bakalan ketemu atau menikmati penampilan dari Stand Up Indo Makassar, karaoke seru bareng Parecu, penampilan dari Kuping Gajah, dan line up terbaru lagi nih ada Ebel Cobra.
1: Jangan sampai kehabisan tiketnya karena presale 2 masih berlangsung, tapi kuotanya tinggal sedikit dan akan segera berakhir. Yuk langsung beli tiketnya, cek link di bio Instagramnya @cacarita.liveshow. Sekali lagi @cacarita.liveshow.
0: Nikmati juga promo spesial dengan menggunakan aplikasi Yup dan dapatkan potongan Rp80.000 dengan masukkan kode YUPCLS saat registrasi. Langsung download Yup dan beli tiketnya sekarang juga.
1: Datang dan ramekan ketawa bareng teman, pasangan atau keluarga kamu untuk menikmati Cacarita Live Comedy Show Agak Lain Comedy 22 Agustus 2026. Jangan sampai ketinggalan.

0: suara warga Indonesia.
1: Ada Nick Jonas, jealous. Siapa yang suka jealous? Angkat tangan sahabat suara yang suka jealous. Lagu ini dirilis tahun 2014 dalam album solonya Nick Jonas X2.
0: Lagu ini ditulis langsung sama Nick berdasarkan kisah pribadinya yang pernah cemburu sama cowok yang deketin pacarnya waktu itu. Nah, nama pacarnya nih Olivia Culpo.
1: Betul.
0: Miss Universe 2012 di bar atau di resto gitu ya. Saya juga kalau pacar saya Miss Universe, jealous.
1: Tapi kan sih? Maksudnya lo kan, kita kan Nick Jonas gitu, kenapa mesti jealous gitu kan?
0: Ya tetap aja kita tuh menghindari hal yang tidak boleh terjadi gitu.
1: Oke. Dan bahkan musik videonya juga dibintangi sama Olivia Culpo yang jadi inspirasi lagu dan berhasil dapat nominasi untuk kategori Best Male Video di ajang MTV Video Music Awards 2015.
0: Wah keren nih, cemburu-cemburu kayak gini bisa jadi prestasi nggak sih?
1: Oh betul.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin.
0: Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Suara FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Emang enak banget sih lagunya kalau buat nyanyi-nyanyi ya.
1: Iya, ini kayak singlong banget sih.
0: Tapi Nabil dapat enggak lagu ini waktu
1: kecil?
0: Kecil ya. Tahun berapa sih ini?
1: 2006.
0: 2006 berarti Nabil
1: saya masih 3 tahun.
0: Oh, no my god.
1: Kayak emang udah umur berapa?
0: 2006. Saya lulus SMA tuh 2007 ya.
1: Oh, berarti ini lagunya pas banget ya pas
0: SMA
1: pas
0: betul. Lulus SMA. Sebelum lulus SMA. My god, lagu ini dirilis 2006 dalam album Audi 23 Maret dan jadi lagu debut Nindi Ayunda di industri musik gitu.
1: Jadi Nindi terpilih jadi duet Audi setelah menang ajang kompetisi Audi Search yang dibikin sama label Sony. Oh, jadi dulu orang kayak kompetisi gitu ya?
0: Betul. Kayaknya sih agak tahu sih nih kompetisi ini.
1: Pernah ikut kompetisinya juga?
0: Enggak pernah sih, enggak pernah ikut kompetisi ini.
1: Tapi ngikutin.
0: Kayaknya pernah tahu deh.
1: Gitu. Tapi lagu ini tuh ditulis sama ini salah satu lagu apa ya penyanyi kesukaan saya.
0: Siapa tuh?
1: Chris Patti. Dia sih suka dengerin lagunya Chris Patti ya. Not gonna lie.
0: Tapi Chris Patti memang enak-enak sih gitu. Lagi, tapi yang nulis ini si Badai.
1: Badai.
0: Betul. Dan pernah juga jadi soundtrack iklan Olay. Olay itu apa sih?
1: Kayak semacam brand kecantikan gitu.
0: Oh, keren. Clay cuman dia salah tulis.
1: Oh enggak, ternyata enggak. Olay. Emang Clay punya brand sendiri ya?
0: Enggak sih.
1: Semoga nanti ya punya.
0: Amin.
1: Karena kesuksesan lagu ini juga akhirnya Nindi merilis album solo pertamanya. Tak pernah kubayangkan di tahun 2008. Ini 2008 saya kayaknya baru masuk TK deh. Ini kayaknya TK kecil gitu.
0: Terus juga tadi saya lihat ininya, cek-cek Nindi tuh masih ini enggak ya, masih menyanyi enggak ya? Ternyata
1: masih
0: dia masih nyanyi, dia terakhir kayak keluarin single sama Rai Putra deh.
1: Wow, oh berarti masih aktif banget,
0: masih aktif
1: ya sampai sekarang.
0: Gitu.

0: 96.6 FMI Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Sherina Munaf, menikmati hariku.
0: Menikmati hariku.
1: Bener kan? Menikmati hariku. Semoga sahabat suara bisa menikmati harinya sampai nanti malam.
0: Dan yang pasti terima kasih udah temenin kita dari jam 7 sampai jam 10.
1: Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, kita ketemu lagi besok dari jam 7 sampai jam 10 bareng sama saya Clay Rizky
0: dan saya Bill Putri.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: lagu lainnya di 96 FM dan streaming di iswaranetwork.com.
1: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik. Wah.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
9: Baby Happy
0: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
0: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sampai jam 2 siang menemani kamu hanya di 10 lagu keren musik Indonesia.

Pertama di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Alexa dengan Jangan Pernah Pergi. Dodo Harahap juga belum bakalan pergi karena masih punya banyak waktu sampai jam 2 siang menemani kamu sahabat suara. Hai, yang baru join, apa kabar? Bagaimana kabar kamu untuk pertengahan minggu ini? Apakah sudah mulai letih? Apakah sudah mulai capek dengan keadaan kota kamu, ditambah lagi informasi yang dar-der-dor banget. Aduh, udah sekarang stop dulu scrollingnya. Ya, dengerin ya satu media yang memiliki konten bisa menambah sel otak kamu untuk berkembang, yaitu radio. Dengan lagu-lagu yang pastinya bisa ngajak kamu nyanyi-nyanyi seperti yang ini.

0: yang kalah. Hai buat kamu yang baru join, apa kabar? Noviam, guys. Ada juga Citra, Uut, selamat pagi menjelang siang. Dua lagu ini siap dimainkan setelah yang ini nih. Ada satu penyanyi yang awalnya pecah ketika kontennya sedang membuat lagu ini. Asik, ini dia langsung spesial buat kamu. Aku JJ dengan Lihat Kebunku Taman Bunga, Dodo Harahap, masih bersama kamu di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Lihat kebunku

Tin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Rosa dengan Pudar, Dodo Harahap masih menemani kamu yang pastinya bisa didengarkan juga di isuaranetwork.com/streaming. Masih pengen dengerin lagi lagu-lagu Indonesia yang pastinya gak bikin kamu repot untuk nentuin playlist, karena playlist ini sudah disetting oleh music director Prita. Wah ini sih, hai Koko Samuel.

Sudut Kota dilanjut dengan lagu yang pastinya selalu ditempel untuk mereka yang baru saja memulai hidup baru. Payung Teduh dengan Akad. Jangan lupa resepsinya ya. Pusing nih yang lagi meracik acara untuk peresmian ini ya, kehidupan dan juga hubungan ini ya. Semangat buat calon pengantin, jangan sampai salah MC ya. Well anyway, dua lagu ini siap dimainkan setelah Ghea Indrawari dengan Seribu Kali yang banyak banget di request oleh sahabat suara. Dodo, Seribu Kali dong, Ghea Indrawari. Jangan, sekali diputar aja ya, tapi judulnya Seribu Kali. Kamu cuma dengerin di

0: jam makan siang. Siapin makan siang terbaik kamu untuk menyemangati di tengah minggu yang menurut saya ya, hari Rabu itu adalah hari meeting sedunia. Meeting itu kan sebenarnya kan bisa satu orang aja ya, ngapain sih banyak-banyak ya, kerjaan kita juga banyak ini. Semangat sahabat suara, nanti saya akan balik lagi setelah satu ini, pastikan tetap di 10 lagu keren tanpa jeda iklan Dodo Harahap hanya di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun ini, Era Fest terdiri dari beberapa rangkaian acara, seperti Calling Card Midpoint, yang merupakan rangkaian kedua menuju puncak closing Era Fest yang akan dilaksanakan pada 26 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026. Bakal banyak kejutan selama acara ini berlangsung.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.
6: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selanjutnya, langsung.

0: dan juga dilanjut dengan yang ini. Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Lalu juga ada Tompi dengan Waktu Takkan Mampu. Setelah Judika dengan Sampai Kau Jadi Milikku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Nemenin kamu makan siang, tapi penyiarnya belum makan siang. Ya curhat. Dodo Harahap di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Gak usah yang namanya terlalu banyak menu atau juga lauk. Yang penting ada cukup karbo, protein, sayur, dan juga kasih sayang. Apalah artinya makan tanpa adanya kasih sayang ya. Hambar kak, hambar. Jadikan aku pacarmu dari Shilon 7 siap dimainkan nanti ya setelah yang ini juga nih. Marion Jola dengan Rayu hadir menemani makan siang kamu. Setelah yang ini, kangen gak sama pria ini yang sudah melepas kacamata tapi sekarang ini akan meluncurkan kembali busur panahnya yang tepat jatuh ke hati kamu. Ih, kalau butuh lagu kode sih ini sih ya. Afgan dengan Panah Asmara. Dodo Harahap masih menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Iswara, suara warga Indonesia.

Jadikan aku pacarmu Sheila on 7 di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Ada yang makan siangnya kali ini adalah mie instan, aman aja. Ada yang makannya mie goreng, aman aja. Ada yang makannya mie rebus, aman aja. Tapi ya, yang paling enak tuh ya, jam segini tuh ya, mie instan, direbusnya jangan terlalu lama, jadi masih mengkel gitu. Pakai telur, dicampur cabai rawit dipotong yang pakai sendok. Setelah itu tomat kasih aja setengah buah, diiris, kasih sawi, dan jangan lupa tabur bawang goreng. Aduh!

Yuk, mesen mie instan rebus yuk. Hai anak magang, pesenin dong, aku lapar. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Adrian Halif dengan 2001 kali. Idih, ini lagu ada apa sih kok 2001 kali? Gak mau 5000 kali gitu ya. Hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Memiliki Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hikma.
3: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara Warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali.
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Hah? Ini ada orangnya tuh sebelahnya.
0: Yang
1: masa
0: mana sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali.
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedeketan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Gak boleh ngomong gitu Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu Mas. Bau. Benar, sumpah bau banget mas.
1: Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas, kenapa ya?
1: Oh, iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih
2: gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya
2: saya ya. Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena saya sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, gak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngacak dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Operasi didempetin.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, ya, maksudnya gitu, biar gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita lagi bilang, mana, kita harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
1: Saya gak pakai baju kan? Selagi gak pakai baju.
2: Ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya.
1: Ya. Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh Mas, polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
1: bulu ketek saya.
0: Wow, kaya bagus sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana Mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan Mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
2: Di mana sih ini?
0: Ini loh Mas. Kita itu tuh di, ya Allah Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih emang?
1: Di mana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap masih menemani kamu. Kali ini di Indokustik kita akan ngobrol bareng Tone Wave. Belum, kita masih nunggu. Tenang sahabat suara ya. Kita akan ngobrol tentang wewangian yang menempel di nama band ini sesaat lagi setelah Run Nothing Lasts Forever.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Yura Yunita, Intuisi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Yang sudah kita nantikan, yang akan membuat Indonesia lebih wangi lagi. Kayak kampanye ya. Selamat datang, Tone Wave.
1: Yes.
2: Halo.
0: Yeah. Udah nih ya, udah berempat. Dengan aroma yang sangat kuat, parfumnya asik. Ini akan membuat industri musik lebih wangi lagi. Karena ada sebuah band yang kembali dengan warna musik yang lebih ceria, hangat, dan fresh lewat single terbarunya, yaitu adalah Parfum. Ya, udah sempat dimainin juga di Iswara. Gue udah sempat denger, udah berapa kali di acara gue, di jam gue naik. Ya wah.
2: Wah, thank you.
0: Ini kayak warna musik yang... Gue sih bilangnya kayak warna, kayak apa ya, Japan apa gitu. Oh, kirain. Aman ya. Kayak agak kayak city pop gitu gak sih?
2: City pop.
0: Nyaris kah? Apa kuping gue aja yang emang terlalu city pop?
2: Kayaknya gak begitu, tapi bisa lah
0: ya. Oke.
3: Bisa lah didengerin sambil nyetir di Jakarta gitu, di sambil ngeliat gedung-gedung lagunya. Oh. Masuk lah.
0: Masuk semuanya
2: masuk,
0: ya.
2: Masuk.
0: Ini emang dari intonasi juga udah Bandung banget ini ya. Nah. Karena memang. Gak
3: bisa bohong kan?
0: Ya itu dia ya. Emang yang namanya Tone Wave ini dari Bandung ya?
3: Bandung.
0: Berarti ini dari Bandung jalannya?
2: Tadi pagi ya dari Bandung.
0: Oh, oke. Yang pasti kali ini ada Jan.
3: Yes.
0: Hadir. Panggilan Jan apa Ojan?
3: Jan aja.
0: Vokal ya.
3: Iya.
0: Terus juga Ajis keyboard.
2: Hadir.
0: Asik. Rayi bass.
2: Hadir.
0: Dan juga Gian drum.
4: Iya, hadir.
0: Yo. Kok cepatnya oke banget.
3: Iya.
0: Jadi buat sahabat suara yang mau melihat silakan di iswara.network live TikTok kita.
3: Yes. Ya.
0: Ini kita, nah, oh, itu dia.
2: Keren banget. Oh, dia gak kelihatan berarti.
0: Gak kelihatan ya?
2: Bisa ya, ngumpul,
0: bisa ngumpul. Tetap bisa kita atur blockingnya, tenang-tenang.
3: Gak ya. Gak usah, gini aja.
0: Oke, selamat datang di Iswara. Ya. Sebelum ngobrol lebih jauh soal parfum, ya. Ini personilnya ini memang udah ada perombakan kah? Atau emang dari awal udah begini?
3: Yes.
2: Oke. Jadi kalau perombakan sih nggak ada,
0: okay.
2: Tapi memang sebelum itu kan kita bikin band, tapi ada teman-teman yang bantu, ada bassist, ada gitaris gitu. Jadi
3: ya kalau manggung berenam lah ya.
2: Iya, kalau manggung, tapi perombakan nggak ada sih.
0: Awal kebentuk tahun kapan?
3: 2022.
0: Wih. Nah ini kan berarti bisa dibilang abis pandemi kebentuk.
3: Bener.
0: Sebelumnya pada ngeband masing-masing kah?
3: Iya.
0: Oh.
3: Itu aku ngeband dari 2006.
0: Oke.
3: Okay. Sebenarnya bassist awalnya
0: dari 2006. Ngeband.
3: Iya.
0: Widih.
3: Ngeband dari 2006 terus bassist. Huh? Jadi dari awal udah main bass. Di Tone Wave ini pertama kali aku vokal. Jadi 2022 bikin Tone Wave nyanyi pertama kali nih.
0: Lama juga ya perjalanannya.
3: Lama.
0: 2006. Wow.
3: Masih ada di sini gitu.
0: Masih ada di sini.
2: Masih ada di musik.
0: Gitu ya. Kalau
3: Aji sudah lama juga.
0: Aji sudah lama.
2: Sama. Jadi ya aku kecil-kecil kan udah main musik gitu kan. Udah. Tapi kalau dibilang ke dunia profesional industri. Sih mungkin industri kayak 2000-an, kayak 12, 13 lah udah manggung.
3: Dapat duit tuh.
2: Dapat duit, dapat nasi goreng doang gitu kan. Gitu.
0: Oke. Rayi gimana Yi, ceritanya Yi?
4: Aku 2017 mungkin secara profesionalnya karena udah baru lulus SMA 2017 jadi langsung.
0: Oh ini berarti abang-abangan loh dong.
2: Betul. Enggak, kita sama Gen Z.
0: Oh aduh. Gak mau dilabelin ya. Kita Gen Z kok semua. Wawasan kita luas.
2: Bener
0: banyak
2: sekali.
0: Membaca ensiklopedia. Kok Gen Z ensiklopedia?
3: Tanya ChatGPT kali.
0: Kok ensiklopedia sama RPUL?
2: Aduh.
4: Kok baru?
2: Itu kelihatan banget.
3: Itu kayaknya buku banget.
0: Kok tekun teliti kunti? Gen Z kita wawasannya luas.
3: Gak tau kan kamu?
0: Ada. Yudhistira. Kurikulum 94.
3: Masih cawu.
0: Cawu. Gian, lu ini
4: ya.
0: Tahun berapa pertama ngeband?
4: Kalau misalkan pertama-tama ngeband 2004 lah, dekat-dekat sama
0: lebih Gen Z dari
2: dia. Dia paling Gen Z dari kita memang.
0: Iya. Ingat ya, sahabat suara ya, kita ini wawasannya luas.
3: Enggak tua ya.
0: Oke. Terbentuk 2022.
3: Betul.
0: Kalau melihat perjalanan dari awal terbentuk sampai sekarang, perubahan yang paling kelihatan besar sekali dan paling kontras itu sebagai band tuh apa?
3: Apa ya?
0: Jan?
3: Ini ya kayaknya
0: nama?
3: Bukan.
0: Exposure?
3: Bentuk.
0: Wah, maksudnya? Ya.
3: Pertama terbentuk saya 77 kilo, sekarang 65. Oh. Ajis juga sama ini benar kita revolusinya
0: semua,
3: di berat badan.
0: Semua hidangan perkedel bondon ya alias semalam-malam ya. Itu makan dia. Malam maksudnya.
3: Itu dihindari.
2: Sangat ya. Dihindari.
0: Sangat biar dihindari. Udah cukup segitu aja ya. Tapi selain itu apa yang
3: di musik?
0: Di musik, di karya?
2: Kalau
0: di bisnis kalian lah.
2: Oke. Yang pasti yang sangat kontras itu adalah ketika kita sign sama label. Itu dari sih yang indie ya? Yang iya dari indie, oh, indie kita ya. Berusaha sendiri segalanya akhirnya masuk ke label ya itu sih yang sangat terasa sangat-sangat kontras gitu.
3: Dari karena mulai
2: yang apa-apa kita berjuang sendiri
3: metodenya.
2: Iya betul. Sekarang kan ada tim label yang ngurusin semuanya gitu.
0: Nah kan tadi awalnya itu kan Tone Wave itu lagu-lagunya tuh melankolis.
3: Betul sih.
0: Nah sekarang tuh ya apalagi yang Parfum nih. Wangi parfummu lebih ceri, lebih up ya. Nah ini apa? Kenapa kali ini memilihnya yang lebih bright?
3: Jadi dibuka di tahun 2025 dengan lagu awal. Itu kita mencoba formula. Awalnya kan di pertama-pertama kita terbentuk itu nyobainnya mellow gitu-gitu. Terus akhirnya di 2025 kita rilis lagu awal. Nuansanya sangat cheerful. Positif gitu mengawali hari, membangun mood. Ternyata menyenangkan juga bikin lagu seperti itu, menyenangkan juga bisa bikin orang sekitarnya, maksudnya vibesnya jadi keangkat juga ternyata. Nah dari situ kita ketagihan kayaknya upbeat lagi nih.
0: Oh.
3: Yang lebih menarik juga sih, nggak apa-apa juga gitu kita bikin lagu upbeat gitu. Melo juga.
0: Melo juga okay
3: sih.
0: Merubah ini nggak market?
2: Kalau market sih enggak.
0: Bentuk pendengarnya maksudnya dalam arti yang biasanya suka yang senja ibarat kata gitu ya. Okay, terus ketika upbeat jadinya lebih yang mereka yang lebih apa ya bisa dibilang ya, lebih aktif, lebih yang emang enggak sendu gitu ya. Emang orangnya bisa jadi juga kan tuh lagu kan didengerin buat sambil lari gitu, anak lari banyak tuh kan. Betul. Nempel earplug gitu kan itu gimana? Ada enggak perubahan itu segmen segala macam?
3: Kalau dilihat dari data stream ada sih.
0: Ada.
3: Ya. Jadinya lebih luas, jadi lebih.
2: Jadi nambah. Jadi yang mungkin asalnya tidak tahu dengan karya kita, terus karena mereka selera musiknya yang upbeat, ketika ketemu di playlist mereka ada Tone Wave, mungkin ketemu, itu bisa jadi.
0: Itu. Awalnya kan indie ya.
3: Ya.
0: Yes. Terus sekarang udah digandeng nih. Terus dari yang sebelumnya mini album.
2: Betul.
0: Itu udah label belum?
2: Udah.
0: Berarti langsung punya mini album tuh ya?
2: Yes.
0: Perasaannya gimana ketika step awalnya punya mini album? Walaupun memang bisa bikin album, tapi ini kali ini ada yang gandeng, alias ada label. Gimana? Jadi, ada rasa tanggung jawab kah? Atau lebih enak kah?
2: Justru kalau dibilang enak, sangat jauh lebih enak. Karena kita hanya mempersiapkan materi aja. Produksi materi kita udah siap. Yang harusnya biasanya indie kita harus ngurus promonya, harus ngurus segalanya.
3: Nembakin ini.
2: Iya, tapi kan kita udah punya peluru, udah punya karya, kasih ke mereka, ya tinggal mereka yang
3: eksekusi.
2: Mengeksekusinya. Gitu.
0: Seramnya bahasnya. Ada amunisi dieksekusi.
2: Iya dong.
0: Waduh. Nah ini untuk yang kali ini single Parfum ini apa yang ingin ditunjukkan setelah sebelumnya ada mini album?
2: Iya.
0: Ya, terus sekarang menunjukkan fase baru bersama single Parfum ini, apa yang mau ditunjukin sih sebenarnya?
2: Sebenarnya kalau yang ditunjukin sih kita, kalau secara musik gitu, dari semua karya-karya kita itu memang ada yang upbeat beberapa, tapi memang di lagu Parfum ini kan kita nggak ada yang cheerful tuh secara musiknya. Nah kita ingin menunjukin bahwa Tone Wave tuh bisa loh bikin musik kayak gini juga.
3: Iya, gitu. Bisa didengerin juga gitu. Maksudnya bisa menemani hari-hari juga. Betul. Terus bisa lebih personal di Parfum ini tentunya.
0: Personalnya gimana?
3: Personalnya Parfum itu bisa membawa kita ke kenangan yang
0: mendetail. Betul.
3: Bahkan
0: wangi ini ingat momen ini.
3: Betul. Momennya ingat, warnanya juga pasti ingat. Momen warnanya, momen segalanya pasti ingat. Nah, kita bikin itu secara personal. Jadi beneran kalian lagi dengerin lagu ini misalkan, terus ketemu siapa, ngecium apa, langsung keinget apa.
2: Iya,
0: kecium ini, lupa nama tapi inget rasa. Maksudnya rasa ketika pertama kali bertemu.
3: Betul,
0: iya kan, mereka makan malam bareng.
2: Iya, betul.
0: Bener ya, parfum sebahaya itu sebenarnya. Ya.
3: Makanya di konser gak boleh masuk kan?
2: Iya kan, kalau masuk konser, kalau masuk parfum, ditahan.
3: Parfum ditahan.
0: Bukannya cuma botol doang, parfum juga ditahan?
2: Iya.
0: Oh,
3: apalagi yang parfumnya dari botol kaca ya?
0: Oh, betul sekali. Oke.
3: Makanya berbahaya bener.
0: Oke, tidak hanya dari fisik ya, dari zatnya juga.
3: Zatnya juga ke, ya, kenangan ya.
0: Ini bingung. Rayi bingung. Ini apa ini abang-abang gue? Nanti akan masuk ke fase itu. Fase bersahabat dengan parfum. Kalau di Jakarta mainnya ke Condet. Banyak parfum. Nanti kita lanjut lagi sahabat suara. Ya, parfum ini sebenarnya cerita tentang apa? Terus juga dari masing-masing personil ini aroma apa sih yang mereka suka? Apakah mereka tahu yang namanya parfum itu ada yang level 1 wanginya tier 1, tier 2, tier 3 apa namanya? Lupa gue.
3: Top notch.
0: Top notch. Ah, oh, udah tahu. Ya udah nanti kita ngobrolin ya sambil mau ngebahas nih parfum yang lagi hits apa ya. Pastikan tetap di Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Okay, 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Aruan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya.
2: Bersama International Guest Star,
1: ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Lagu Cinta Dewa 19 di Isuara Jakarta Bandung, Jogja Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai, apa kabar Maharani? Siang juga. Nih Maharani yang menyapa langsung di live TikTok @isuara.network. Di sini kalau misalnya sahabat suara lihat langsung ya di layar handphone sahabat suara live TikTok sudah kehadiran Tone Wave. Yeay. Ada Jan, yes. Vokal, Aziz, keyboard, terus juga Rayi, bass, dan juga Gian. Gian apa Giant? Gian ya, Gian drum. Oke, ini Uut juga, Uut ini dari Pantura.
1: Wah,
0: Tegal.
1: Halo Kak Uut.
0: Pusatnya Warteg Bahari.
1: Wah, iya.
0: Wih, bisnismen Warteg Bahari itu rumahnya gede-gede tuh di Tegal, bener gak Uut? Jadi mari kita mulai berpikir untuk punya. Katanya si Rai apaan sih nih? Jadi ngomongin warteg.
2: Bisnis warteg boleh sih.
0: Boleh ya. Karena kalau parfum itu lagi kekinian banget kan.
1: Iya.
0: Dan ini juga mengingat adalah singlenya dari Tone Wave yaitu Parfum. Apakah emang karena momen itu? Udah deh kita ambil judulnya Parfum deh nih. Di single yang ini?
1: Enggak juga sih, momennya enggak sengaja diciptakan aja. Jadi Gian aja sih ya. Gian tuh bikin lagunya. Terus di store lah. Jadi biasanya kita tuh emang punya bank masing-masing. Terus Gian ngasih lagu ini. Terus kita baca dan kayaknya garapnya ini Parfum, kayaknya lucu. Kayaknya lucu nih Parfum.
0: Sebuah karya karena lucu.
1: Iya.
0: Ini orang dipikirin berarti karena lucu. Wow.
1: Satu kata personal. Tapi luas gitu.
0: Oh.
1: Bisa negatif bisa positif.
0: Parfum ya, oke. Coba ya, Gian, itu udah judul udah emang parfum tuh ditentuin waktu lagi bikin itu.
3: Iya. Jadi pengen mencoba yang unik aja.
0: Apa di kepala lo tau parfum? Kenapa? Ada apa memang, dengan parfum di hidup lo?
3: Kalau memang mungkin semua orang pasti suka parfum gitu. Kepikirannya ke situ sih. Terus memang menceritakan tentang masa lalu. Terus sempat ketemu lagi. Kecium lagi wangi parfumnya jadi
2: bikin kayak
3: aja flashback
0: naik gitu. Lagi memorinya
3: ya,
0: gitu. Oh, sebahaya
1: itu
0: sebahaya itu parfumnya
3: itu.
0: Apa aroma yang menurut lo itu jadi memori lo, aroma parfum apa sebut aja nggak apa-apa.
3: Aroma parfum
0: mau
3: kayak
0: jenis
3: daun leaf.
0: Oh ya. Daun leaf yang lebih ringan ya.
3: Iya lebih ringan gitu.
0: Kalau Rai apa?
2: Yang bikin memori yang sebenarnya jadi memorable apa sebenarnya vanilla.
0: Vanilla.
2: Wangi-wangi vanilla sebenarnya itu cuma memorable sih.
0: Ya kayak bikin kue ya.
2: Iya, vanilla dikasih lagi parmesan atasnya.
0: Parmesan
2: ya,
0: sama putih telur.
2: Iya.
0: Tiriskan.
1: Tiriskan dua siung. Iya.
0: Awalnya mau semangat bikin ya.
2: Iya.
0: Tapi tahu-tahu panggang di atas suhu 4 derajat udah ribet udah enggak usah beli-beli.
2: Beli aja ini.
0: Kalau Jis, lo apa Jis?
4: Kayak bau parfum bayi gitu, bedak-bedak bayi.
0: Powdery, berarti yang emang ini ya, powdery. Gue nontonin konten TikTok, ada yang review, wanginya powdery, waduh. Hidup kita kayak udah somplak sama knalpot, jadi udah gak ngerti ya wangi apa.
1: Powdery.
0: Powdery kayak gimana bedainnya, kalau apa
1: Jan? Kalau aku ya maski gitu, terus.
0: Maski lagi, maski tuh yang.
1: Yang ada kayunya tapi tetap deep gitu gimana ya rasanya
0: benar,
1: ada darknya sih jadi nggak terlalu berat nggak terlalu sweet.
0: Kalau gue bilangnya wangi om
1: ya benar itu wangi om.
0: Kalau kata Uut Mykonos.
1: Mykonos.
0: Ya betul benar ya Mykonos ya.
1: Iya, Mykonos kayaknya.
0: Mykonos apa Mykonos sih
1: nggak tahu kau Uut gimana.
0: Uut ya. Oke. Dan di sini kenapa memilih parfum sebagai pusat cerita di lagu ini, di single ini, apa yang membuat aroma terasa begitu kuat untuk menggambarkan sebuah kenangan? Tuh langsung dilempar ke yang
1: ya, iyalah, bikin lah.
0: Coba gimana Ji? Rai, gas Rai.
2: Karena menurut kita balik lagi parfum itu memang terasa personal ya. Jadi kayak satu, kita tuh berusaha memvisualisasikan, berusaha mendeskripsikan wangi, tapi coba lewat karya gitu, lewat lagu. Karena kan menurut kita dibanding, maksudnya dengan tema-tema yang banyak, yang umum gitu, kayaknya tema parfum tuh agak unik, bener tadi kata Gian, agak unik. Karena terus di satu sisi lain juga berusaha memvisualisasiinnya, terus berharapnya nih parfum tuh bisa dideskripsiin, bisa dirasain, bisa didengerin wanginya gitu. Makanya menurut kita
5: keren banget. Cocok. Wangi bisa didengerin tuh belum ada yang, tapi keren loh itu. Apa namanya penggambar apa bahasanya keluar nih, hasil penjuantahannya itu adalah
1: penjuantahan. Karena kita juga bikin lagu ini tuh menyebutnya bukan lagu karena kitanya.
5: Apa
1: jadi itu? Scented tracks.
5: Jadi
1: track yang wangi gitu. Jadi scented tracks.
5: Padahal enggak ada album fisik kan?
1: Enggak ada.
5: Kalau masih di eranya gue SMP, ada tuh yang namanya adik-adik Gen Z, kita punya tuh yang namanya beli sebuah karya tuh dapat kotakan dalamnya antara kaset kalau enggak CD.
1: Betul.
5: Pernah dapat ini apa stiker udah pasti ditunggu kan. Sama lirik-liriknya kan. Karena tinggal googling ya. Nah, ini berarti
1: dulu ada ya.
5: Berarti ini apa yang diberikan nih selain karya? Ada enggak sih kayak karena parfum, sempat gak sih kepikiran bikin parfum gitu untuk pendengar atau juga fans berat atau ya sekedar apa ya? Ya ini nih parfum nih buat single ini loh.
1: Nah,
5: ada wujudnya.
1: Ada wujudnya. Apa kita tuh? Bikin parfumnya. Kita bikin parfumnya udah.
5: Oke. Okay.
1: Tapi tidak dijual. Uh-huh. Jadi kita bikin parfumnya untuk orang-orang terdekat, untuk pendengar-pendengar setia.
5: Oke. Okay.
1: Yang dimana masih ada beberapa pieces ya. Uh-huh. Jadi bisa ikutannya di sosial medianya Tone Waves.
5: Oh gitu.
1: Bisa ikutan challenge-nya ada.
5: Oh, ada challenge-nya.
1: Ada challenge-nya biar dapetin parfum itu. Jadi kita udah bikin parfumnya biar bisa dengerin lagu ini sambil cium wanginya.
5: Wanginya. Bisa ada memilih kata-kata fisiknya. Menghendus, tapi ini lebih kecium, lebih intim ya.
1: Lebih intim lah.
5: Oke. Dari itu enggak dijual.
1: Dari itu enggak dijual.
5: Iya,
1: jadi harus diikuti.
4: Gampang banget tinggal ikutin challenge, upload, tag kita dapat deh.
5: Masih berjalan sekarang.
4: Masih ada.
5: Coba sosial medianya biar mereka biar sahabat suara itu.
2: Buat sahabat suara bisa biar ikutan, biar dapat parfum gratis. Ikutan aja challenge Get Ready With Me. Ada cek aja di sosial media kita @tonwaves_ TONEWAVS_.
1: Nah, itu di situ ada.
2: Terus buat teman-teman musisi juga nih dimanapun juga bisa ikutan juga challenge interlude, isi interlude-nya.
1: Cover jadi.
2: Cover.
5: Abang-abang God Bless boleh ya. Kenapa Abang God Bless bagus ya? Terus juga buat Sepultura,
4: Metallica.
5: Ya.
1: Kebayang nggak parfumnya Metallica bikin parfum wanginya?
5: Fahrenheit.
1: Ya gitu.
5: Iya. Menarik juga ya. Ternyata membuat relasi itu dengan sharing aroma wangi ya. Oke, dari sisi musik, parfum hadir dengan pop yang catchy, groove ringan, tetap punya sentuhan emosional khasnya Tone Wave. Kalau bisa dibilang Tone Wave itu genrenya apa?
4: Genrenya pop.
5: Aja. Wow. Oke, apakah ada referensi musik atau musisi tertentu yang menjadi inspirasi Tone Wave ketika menggarap parfum ini?
4: Kalau spesifik sih enggak ada. Tapi kalau kayak kita kan maksudnya tiap orang punya referensi yang berbeda-beda. Mm-mm. Misalkan dari Bandung kita coba lihat yang kekiniannya, lihat yang zaman dulunya. Akhirnya kita satuin lah. Tapi kalau spesifik kita dari siapa atau kayak gimana nggak ada sih. Kita pengen menciptakan bahwa Tone Wave itu ya ini genrenya gitu. Musiknya seperti ini.
5: Wow.
4: Begitu.
5: Dari masing-masing coba. Ini kan anak band pasti. Ini loh yang bikin gue semangat buat ngeband awal-awal gara-gara menikmati karyanya dia. Siapa dia itu yang akhirnya tergerak untuk jadi anak band? Lo, Jan.
1: Aku dengerin tadi lagu sebelum kita mulai ngobrol ini. Apa ada tuh? Lagu Cinta tuh, Dewa tuh.
5: Dewa 19. Dewa sih. Kalau
4: aku sama Dewa juga, terus Sila.
1: Yes. Yeah, Silon Seven.
5: Silon Seven.
4: Silon Seven.
5: Wow. Kalau Kahita juga. Wah, Akang-Akang Bandung itu semuanya. Kalau Gian?
3: Kalau Gian justru lebih denger yang dulu 5 Minute.
5: Edan masih sarungan ya?
3: Masih sarungan itu.
5: Idi, nah, ampuh. Jadi, MTV ampuh ya.
3: Nah, itu.
5: Azam Musik 10. Ya, kalau sekarang Azam Musik sesepuh.
1: Udah enggak ada aja soalnya.
5: VJ-nya udah pada ini semua ya, udah pada apa namanya? Main sosial media masih bahasnya udah lebih dalam sekarang kehidupan ya, dulu mah musik. Kalau Rai apa, Yi?
2: Aku Payung Teduh sih. Karena aku kayaknya tumbuhnya di masa SMA pas Payung Teduh.
5: Era-eranya
2: Payung Teduh.
5: Trompet sangsakala itu ya.
2: Iya. Trompet sangsakala itu.
5: Trompet yang legendaris itu ya. Betul. Edan. Kalau dari luar ada?
1: Dari luar Queen.
5: Bah, makin jauh. Iya. Queen.
1: Itu aku tercekoki gitu.
5: Tercekoki sama, bahasanya tercekoki, ya. Terpapar. Tercekoki. Enggak,
1: kurang biasa. Biasa aja terpapar.
5: Tercekoki ya.
1: Tercekoki itu.
5: Sama orang tua. Queen,
1: dari orang tua.
5: Oh, lagi nyuci mobil.
1: Dari pagi-pagi. Pokoknya setiap pagi, jam 5 pagi udah ada tape lagunya Queen. Udah hampir pergi sekolah.
5: Gede kan?
1: Iya, hampir pergi sekolah.
5: Meski dan.
1: Itu terus jadi.
5: Kalau Jis?
4: Aku sama pasti ya Queen, Queen juga.
5: Wow.
4: Queen terus Beatles.
5: Beatles ya.
4: Yang masih. Pasti dari orang tua sih.
5: Benar.
4: Jadi dengar orang tua lagu ini dia setel. Bagus juga ya lagunya.
5: Setel. Iya benar.
4: Ya kan disetel dulu.
5: Betul,
4: kan.
5: Betul. Setel. Setelnya enggak boleh ganding sama yang record ya. Kehapus.
1: Iya benar. Ketimpa lagi.
5: Halo ada Gen Z udah sempat ngalamin belum beli kaset kok kehapus. Mbak kita ternyata dengerin radio di record. Iya. Yeah. Gian, gimana Gian?
3: Kalau Gian kalau luar kayak Green Day dulu.
5: Oh.
1: Gian ngepang, Gian ngepang.
3: Green Day kayak
5: Blink 182 itu enggak?
3: Oke.
5: Okay. Masih.
3: Masih.
5: Offspring.
3: Oke, boleh.
5: Oke.
3: Okay.
5: Nirvana.
3: Nirvana, oke. Okay. Lebih keras mereka.
5: Severus.
3: Severus oke. Okay.
5: Oke. Okay. Nah, ini coba karena kita turun lagi nih. Gian. Gian. Rai, maaf.
2: Aku.
5: Ntar, gue tebak. Dia ini, aduh.
4: Ben atau solois?
5: Ngakanya.
2: 2000-an.
5: 2000-an ya.
2: 2000, era 2010 ya.
5: Iya. Apa lo?
2: Coldplay.
5: Coldplay.
2: Iya, era SMA aku itu.
4: Tapi udah tuh sebenarnya udah lama juga
2: udah
4: sih.
2: Udah lama, Coldplay. Iya.
1: Tapi Coldplay-nya yang udah yang
2: udah fix.
5: Udah fix.
4: Yeah. Oh, iya.
5: Ya, fix itu lagu warnet sejuta umat tuh ya. We Name Player. Oke, okay, ya. Jadi memang ini semua punya influence dan nyaris sama semuanya ya. Nah, sekarang kita beralih ke musik video.
1: Yes.
5: Konsepnya apa nih yang diambil dalam pembuatan musik videonya?
1: Konsepnya sebenarnya kita nggak tahu namanya apa. Jadi begitu dari
5: ini karya yang jujur sampai sejujur-jujur ya.
4: Iya.
1: Jadi tahu, dari okay. Dari kita mood boardnya dapat dari tim label.
5: Oke.
1: Okay. Ada namanya Ucup. Dia ngasih mood boardnya kayak gini. Tapi pas kita lihat, wah cocok. Dan kita suka. Maksudnya kita suka. Kita suka warnanya. Kita suka pengambilannya yang dia kasih contohnya gitu. Akhirnya, udah kayaknya ini aja konsepnya. Jadi simple tapi tetap colorful. Dan enak dilihat lah pokoknya, boleh coba dicek
5: tapi,
1: di YouTube-nya dong.
5: Tapi apa namanya? Tapi itu cuma video doang kah atau ada sosok kalian masuk? Karena kadang-kadang kan ada yang cuma siluet.
1: Ada.
4: Ada kitanya, kitanya ada. Nah, modelnya gitu. Juga ada.
1: Kitanya ada, modelnya ada. Nah, yang itu.
5: Idih, parfum kita cek iklan jadi dulu. Enak. Mohon maaf ya agak lama karena ini ternyata belum pakai akun yang berbayar. Tolong panitia di belakang ya bayar. Oke. Okay.
1: Jadi simple. Terus ini gambarnya pun resolusinya juga enggak umum. Jadi kita kasihnya resolusinya 3:4 kayaknya.
5: Oh iya lagi, yeah, kotak gini
1: kotak,
5: ya. Yeah. Oh. Tetap ya anak Bandung ya, harus tetap yang namanya Paris Van Java alias fashion ya.
1: Yeah.
5: Itu yang gue suka sama Bandung tuh. Oke okay, oke. Okay. Wow, ini sangat ini sekali simple ya. Simple. Chic and simple, sedap. 90s enggak sih arahnya?
1: Ada sih kayaknya.
5: Ada ya.
1: Ditambah kita artwork-nya dan foto-foto kitanya yang di dalam parfum ini disco ball. Jadi emang ada retro.
5: Retronya ya. Yeah. Kalau dari segi musik sendiri, emang era sekarang atau emang agak sedikit mau ajak flashback ke 2000 awal atau 90 akhir?
4: Ada sih, tapi nggak bermaksud ke sana. Tapi kan kalau selera otomatis sudah otomatis masuk gitu.
5: Gitu ya.
1: Ketumpahkan, iya, tertumpahkan secara tidak sengaja.
5: Nah ini kalau dengar dari lagunya, dari instrumennya, dari arrangementnya. Parf dengar dari lagunya, dari instrumennya, dari arrangementnya. Parfum ini

0: Aziz.
1: Kalau aku sih kalau dibikin sebuah film gitu, kayak dia baru beres mandi.
0: Beres mandi.
2: Panjang. Seru
0: nih. Iya kan. Anduk apa kimono?
1: Nah, kimono.
0: Kimono.
1: Kan dari dalam.
0: Anduknya ini cewek apa cowok dulu nih?
1: Cowok. Terus dia lagi ngaca kan, habis gini-giniin rambut.
0: Udah dudukan ngaca ya. Ngaca ternyata
1: ya. Ngaca ya ngaca. Terus rambut, terus dia pakai kimono. Terus yang agak dibuka sedikit kan mau pakai parfum.
0: Cowok boleh, benar.
1: Pakai parfum, tiba-tiba pas dia semprot, dia salah pakai parfum yang dulu pemberian mantannya. Langsung flashback dong.
0: Wangi parfum edan. Yang lainnya deg-degan.
3: Jan. Ya kalau dari aku kayaknya begitu lagunya mulai, gitu berjalan ya, kita jalan. Terus papasan, tapi masih kurang lebih 1 kilometer. Gak kelihatan ya.
4: Jauh.
3: Tapi udah kecium. Iya. Tapi udah kecium kayak parfum-parfum yang Nagita gitu kan dari 2 kilo
0: tuh. Si tahu tuh semua Nagita baunya gimana. Yang lebih umum lah.
3: Jadi udah gitu. Kita jalan terus lagi ngelamun terus langsung hidungnya langsung kembang-kempis gitu.
0: Kembang-kempis ya, benar-benar.
3: Kayak nyium parfum. Wah, ini siapa nih? Terus tiba-tiba masuk aja lagunya. Ku cium lagi wangi parfum. Oh. Ada orangnya, terus berpapasan gitu, tapi nggak sering lihat. Pas sudah kelewat, ngadep sini, sama-sama nggak kenal ternyata. Ternyata orang lain aja udah.
0: Sudah tulisannya, wangi Anda sewangi parfum ini.
3: itu kalau dia itu.
0: Oke. Sweet lah nih berdua lah.
1: Nggak, Rai, biasanya kalau yang terakhir kan suka meledak.
0: Harus gong. Nah, itu dia. Ini oke, silakan Rai.
4: Oh, aku kayaknya lagu parfum ini kebayangnya pas di sebuah pembuka di sebuah film, film-film Indo misalkan. Tapi yang disutradarainya sama Joko Anwar.
0: Keren. Oh.
4: Spesifik ya. Yeah, betul. Kita main di spesifik nih.
0: Pengalengan enggak nih lokasinya?
4: Jadinya rumah gitu. Wanginya bukan wangi parfum, jadi wangi dupa kalau gitu. Tapi scene-nya scene kayak yang scene-scene pengepungan di Bukit Duri.
0: Edan.
4: Jadi dibukanya scene gitu tapi lagunya lagu kita.
0: Happy. Penjara itu
4: jadi kesannya. Iya, jadi maksudnya kayak tetap ada scene-scene-nya tetap harus sinematik yang keren.
0: Asik.
4: Kan di pengepungan Bukit Duri juga kan itu filmnya tuh tentang banyak orang ya. Kan banyak orang tuh beda-beda wanginya. Nah, ini biar kita makin absurd aja biar dia makin bingung. Biar makin banyak orangnya. Tiba-tiba kecium wanginya. Salah film ternyata akhirnya. Jadi bukan di pengepungan di Bukit Duri, pengepungan di Bukit Condet.
0: Bisa ada pilihan juga Bukit Sentul
4: sebenarnya. Iya, betul.
0: Nah, ini biasanya endingnya ini adalah saya harus closing dengan sweeper.
1: Ger.
0: Pokoknya ini LPM-nya tinggi ya.
1: Kayak lagi
0: open mic di
3: stand up comedy.
0: Iya itu yang di Bandung.
1: Lagi
0: Bober Cafe kan, Bojong Bersatu.
3: Bener lagi.
0: Kang Mo Sidik ini adalah panutan. Turunan dari Boris.
1: Betul.
0: Minimum Randika Jamil lah. Aduh. Coba gas. Gian.
2: Aduh, udah keduluan lagi.
0: Baru tarik napas nih udah. Ini tulang punggung komedinya ini.
1: Yang mana? Ayo kita dengarkan.
0: Jadi gimana scene-nya apa tuh?
2: Scene-nya lagi enggak sengaja ketemu terus hujan-hujanan. Terus karena hujannya deras jadi dikasih nih jaket.
0: Jaket.
2: Jaketnya.
1: Basah dong jaketnya.
2: Basah dong.
1: Iya.
2: Karena memang wangi parfumnya apa ya, melekat nempel. Banget
0: melekat.
2: Nempel. Itu sih adegan hujan-hujanan.
0: Hujan-hujanan.
2: Jadi pas waktu ke rumah.
0: Dikasih pinjam jaket.
1: Jaketnya ke bawah ke rumah. Akhirnya dia masuk ke dalam kamar ya.
0: Digantung.
1: Kamarnya wangi
2: parfum ya gitu.
0: Jadi bisa dibilang itu jaketnya tuh dari cewek apa cowok? Toko utamanya cewek apa cowok?
2: Toko utamanya cewek lah.
0: Cewek
1: ngasih ke cowoknya gitu.
0: Apa cowoknya ngasih?
2: Oh enggak, cowok yang ngasih ke cewek.
0: Berarti di situ pesannya adalah kapanpun kamu merasa kedinginan, parfum dan jaketku yang akan membalut tubuhmu.
5: Itu. Suara warga Indonesia.
6: Suara

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap bersama band asal Bandung yang sangat wangi sekali dengan parfumnya. Ada
1: Tone Wave.
0: Kita sudah ada di sesi terakhir, yeah. Ya, di mana ini gudeg krecek suara bocor. Enggak, bukan suara bocor. Emang kita gitu kalau lagi. Jadi yang di live TikTok tuh kita bisa menyapa-nyapa. Tenang Mas Gudeg, teknologi. Jangan panik ya. Oke, okay. Tone Wave dengan parfum.
1: Yeah.
0: Lupa. Harusnya tadi kita ada games.
1: Oh, iya.
0: Udah kasih kan bikin game sendiri. Ya udahlah ya buat produser, maaf game siapa paling gak kepake ya. Oke. Okay. Ini untuk pesan khusus yang pengen Tone Wave tinggalkan untuk seseorang yang sedang mendengarkan parfum sambil mengingat seseorang dari masa lalu, ada gak? Apa itu? Pesan apa yang ingin disampaikan kepada sahabat suara yang lagi mendengarkan parfum ini? Sebentar maaf. Kok mati? Oh iya, ininya lupa. Yuk, boleh.
2: Buat kamu yang dengar ini, nyesel sih.
0: Aduh.
3: Dalam nih.
0: Oke. Coba sekali lagi pakai background yang agak
2: mental
0: ya.
2: Iya, oke.
0: Boleh. Lebih ke horor. Ya? Santai dulu Pak. Soalnya gue di jam gue nggak ada background. Tolong produser sediakan ya. Santai dulu Pak. Oke, lanjut gak apa-apa.
2: Oke. Hey, buat kamu yang dengar ini, kamu kayaknya bakal nyesel deh sekarang.
0: Adih.
2: Lihat aku di sini.
0: Adih.
2: Di Jakarta.
0: Adih.
3: Cabut yuk.
2: Jangan kau.
0: Ngeselin ya.
2: Ya gitu udah. Intinya okay. Intinya kamu bakal nyesel ninggalin aku.
0: Rai udah gak tahan tawa lagi.
3: Untuk mantannya ya. Aduh, distrak.
4: Buat kamu yang dengerin lagu ini, semoga hari kamu wangi terus ya.
0: Asik. Sewangi okay. Ya.
2: Ojan dulu.
0: Ojan.
2: Seperti biasa.
0: Pancaran yang terakhir ya.
5: Buat kamu yang dengerin ini, kalau mau kirim parfum, Instagram aku Fauzan Rijal sih.
0: Siap.
5: Thank you.
0: Lebih mendevelop followers jumlah.
2: Nah, ini.
0: Gas Gian.
6: Buat kamu yang lagi dengerin lagu ini, semoga selalu cantik. Itu aja sih.
2: Aduh.
0: Simple pasten ya.
3: Rumus ya.
0: Simple pasten. Ini kenapa jadi sahabat suara ikutan? Terima kasih sudah meninggalkan aku dan lihat aku sekarang sudah lebih happy. Uci jangan terlalu kenceng ya. Suara hatinya ya. Oke. Okay. Sekarang Tone Wave juga berada di bawah naungan Pro M.
2: Yes.
0: Dan itulah. Ingin menjangkau pendengar lebih luas di seluruh Indonesia.
5: Amin.
0: Target terbesar Tone Wave di fase baru ini apa?
2: Target terbesar dari aku sih yang pasti manggung. Itu yang pasti. Yang kedua, suka sama karya kita. Yang ketiga, mudah-mudahan streaming atau pendengarnya top.
0: Meledak. Sebut angka.
2: Satu lagu minimal 40 juta.
0: Bah!
5: Oh iya benar. Boleh.
0: Jadi seminimal 1 juta lah apa tuh.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Amin.
0: Oke, okay. Ini sudah mewakili ke seluruh Tone Wave berarti ya. Oke, okay, baik. Dan setelah parfum ini dirilis, apakah sudah ada rencana untuk karya berikutnya atau ada kejutan lain? Dari parfum mungkin akan berubah jadi
2: ada kejutan.
0: Roll on selanjutnya apa enggak?
2: Ini pasti sangat terkejut.
0: Wah, terkejut.
2: Benar-benar.
0: Jadi yang nyeremin ya.
2: Iya.
0: Gimana?
2: Jadi setelah parfum ini kita akan ada kejutan yang sangat-sangat bikin terkejut.
0: Keren. Ya. Oke. Deg-degan se-pro-em ini ya.
2: Bener.
0: Tapi apa manggung terdekat minggu ini ada?
2: Ada. Di hari Sabtu.
0: Sabtu ini banget.
2: Betul.
0: Yoi.
2: Jadi buat
0: sahabat suara
2: kalau yang lagi ada di Bandung atau Jakarta mau denger kita manggung, mau lihat kita manggung, kita ada manggung di hari
5: Sabtu.
2: Sabtu.
0: Iya.
2: Di
5: di Lasu Heritage.
2: Lasu Heritage.
0: Lasu Heritage. Ya,
5: pokoknya daerah Riau gitu di Bandung ya, ada daerah jalan.
0: Dari Hegar mana jauh enggak sih?
5: Jauh.
0: Jauh ya.
5: Itu ke bawah lagi.
0: Tapi Cici Glenka mah pasti datang lah ya.
5: Cici Glenka boleh ya.
2: Cici Glenka boleh Lasu dong.
0: Heritage ya. Oh, Heritage tuh ya, ketemu sama Jan, sama Ajis, sama Gian atau ponakannya nih ada Rai ya.
5: Ponakan ya.
0: Ponakan
5: ya.
7: Saya ponakan dari semua.
0: Oci, grup apa nih siang-siang Bang Dodo? Parfum, tapi udah mau bubaran nih. Kamu telah.
5: Grup Parfum.
2: Grup Parfum.
0: Grup Parfum.
5: Tone Wave. Datang Rio mah masih dekat lah.
2: Cus. Oke. Okay.
0: Asik.
2: Gas dong.
0: Oke.
2: Okay. Gas dong.
0: Gas ya. Terakhir, sahabat suara yang baru mengenal Tone Wave lewat Parfum, kenapa mereka wajib memasukkan Tone Wave ini ke playlist mereka dan ditempel ke kontennya di TikTok gitu ya? Apa yang ingin kalian sampaikan kepada seluruh pendengar di Indonesia?
4: Kalian wajib ya pakai lagu Parfum di situasi apapun. Sedap. Apalagi kalau lagi bangun apa pagi-pagi mau berangkat ngantor atau mau
0: apa yang bangun fisiknya.
4: Fisiknya, ya. Fisiknya mata, ketika mata. Kita bangun betul. Mata kita sudah terbuka.
0: Betul. Nah.
4: Karena kalau kita akan ngaca.
0: Betul. Ngaca karena kalau cowok pagi-pagi itu bangun enggak sendirian ya.
5: Iya.
0: Karena ada semangat yang bangun semangat juga selain diri kita.
4: Pikiran yang ikut bangun
0: betul.
4: Juga. Jangan lupa juga buat pakai sound kita karena bisa karena hilang tiba-tiba hilang di kepala saya karena bisa mewarnai hari-hari kalian jadi yuk udah hilang nih kok hilang
0: kayak Pak RT yonya yuk sama-sama kita bersihkan kota ini. Ya, jadi jangan lupa sahabat suara platform streaming musik
5: semua ada.
0: Oke,
5: okay. Semua ada, jangan lupa ditonton juga di YouTube channelnya Level Pro M. Nih video klipnya.
0: Oke. Okay.
5: Parfum.
0: Oke. Okay.
5: Biar lebih bisa terasa wanginya.
0: Sedap.
5: Bisa terlihat visualnya.
0: Sosial media.
5: Itu sosial media.
4: Jangan lupa tadi. Follow juga Instagram, TikTok kita juga di Tonewaves _ TONEWAVES _.
5: Itu tadi. Itu tadi ada yang nanya bener.
0: Itu
5: apa,
0: ya.
5: Apa katanya sosmednya?
4: Sosmednya.
0: Tonewave TONEWAVES _. Itu ya. TikTok, IG,
4: ya,
0: Facebook, Friendster.
5: Sama
0: MRC,
5: YRC,
4: YM, YM. Nah itu kayaknya saya gak kejaman.
0: Billing lumba-lumba.
2: Aduh.
5: Di los aja di los.
2: Paket malam, paket malam.
0: Paket hore. Thank you sudah main. Gian, Rai, Jan, Ajis,
5: yes.
0: Cici Glenka. Jangan lupa ya Sabtu. Kasih semangat abang akang-akang ini ya.
5: Iya, terima kasih Kak Widi, Kak Uci.
0: Yang Kak pengen Benca. Wangi juga langsung kita tebar parfumnya Tone Wave. Ya, terima kasih sahabat suara. Kita ketemu lagi di hari Senin. Besok ada Farah Virus. So, ini dia Tone Wave dengan parfum. Thank you.
2: Thank you.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Yee, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday, selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lo ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun, lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gua memang baik. Gua mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gua gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gua salah telepon. Gua harusnya telepon Sinta. Kenapa gua telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang, gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak, lu enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue sih, masa gue sih?
0: Lah iya, jujur, itu jawabannya spontan berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky lu setuju kan? Coba lu tanya sama anak lu deh.
0: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue nggak tahu bu. Karena kan gue nggak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan. Aku jadi dipojokin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: musik pilihan.
1: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Oka Sabria.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Bling one eye lipan. Banget sih. Kucek. Ayo. Ya ampun.
0: Tuh, itu adu ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Wow, ibu apa?
2: Ini, tak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
4: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
1: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan bukan.
0: Udah ada sih.
2: Udah ada. Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran. Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Ah? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty.
1: Kok
0: nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata.
2: Ai.
1: Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Belek. Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus kalo bisa.
1: Kalau pusap nih, lima.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: ini suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Dandi,
0: kenapa?
1: Mainnya.
0: Aduh, mentang-mentang dengerin lagunya Hi-Fi. Tapi ini salah satu lagu yang saya tunggu-tunggu banget akhirnya rilis lagi lagu barunya dari Hi-Fi.
1: Apa nama fans club dari Hi-Fi?
0: Hi-Friends.
1: Hi-Friends, karena Dandi adalah Hi-Friends sejati dan sahabat suara yang juga friend-friendnya kita.
0: Benar.
1: Kita sudah hadir menemani sahabat suara sampai jam 7 malam nanti. Seperti biasa ada dua penyiar kesayangan kamu nih.
0: Ada Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yo-yo.
1: Dan juga ada perempuan cantik, wangi, sepanjang hari. Walaupun hari ini dia agak gerasa-gerusu dan seperti saya lagi cosplay menjadi gurita.
0: Iya, banyak
1: jadi,
0: banget ya.
1: Jadi tangan saya ada 8 hari ini sahabat suara. Jadi kalau ada yang macam-macam saya tampar dengan 8 tangan saya sekaligus.
0: Mirip-mirip budak korporat, banyak job desk hari ini.
1: Enggak apa-apa, intinya kita senang-senang, seru-seruan. Apalagi di jam pertama kita punya yang spesial untuk kamu.
0: Ada Caca Rita Live Comedy, kita akan ngobrol bareng. Untuk kamu yang pengen tahu lebih jauh, tetap di Suara Santai sampai jam
1: 7 malam nanti.
2: 1, 2, 3,

0: Kalau tadi hari kamu berat,
1: dengerin suara santai, semoga jadi lebih ringan ya.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Hmm, oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: Macet boleh.
2: Moodnya tetap santai aja.
1: Streaming di 96FM, dengerin sekarang suara santai.

0: entah kenapa sahabat suara saya merasa bulan Agustus ini kayak cepet banget gitu jalannya. Sekarang udah tanggal 19 Agustus. Bener. Kayak aduh, padahal kita tuh kayak Januari tuh masih baru-baru banget. Sekarang udah masuk ke bulan Agustus. Bentar lagi kita akan move ke 2027.
1: Bener, dan tahun ini tuh banyak banget hal yang akhirnya saya coba pergi kesana kemari. Membawa alamat, tapi bukan alamat palsu.
0: Kau lebih ke mencari alamat palsu.
1: Bener, kayak jalan-jalan lah. Tapi sebenarnya ada satu wishlist yang saya pengen banget di usia muda untuk hadirkan mimpi itu jadi nyata.
0: Apa tuh?
1: Nah, sebenarnya kalau kita punya mimpi untuk liburan atau beli gadget baru kan itu udah biasa. Ini coba kita bikin satu target yang lebih jangka panjang lagi, yaitu saya tuh pengen banget punya rumah sendiri. Nah, sekarang tuh untuk sahabat suara juga harus tahu bahwa BRIKP R Merdeka ini menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
0: Betul sekali. Jadi dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan juga terjangkau. Kamu bisa nikmati suku bunga mulai 1,78%, DP-nya mulai 1,7%, dan juga diskon unit hingga 17%.
1: Dan untuk sahabat suara, ini kita akan spill unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Masland diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, ada lagi di Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17% plus, ada juga di Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta, Paramount Petals juga cashback hingga 50 juta, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Ini periodenya mulai dari sampai di 31 Agustus 2026.
0: Dan kalau mau cari informasi lebih lengkapnya, boleh banget langsung kunjungi di bbri.id/BRIKPR Merdeka. Dan BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Jatuh cinta.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Tulus mungkin dia bilang sudah tidak bisa jatuh cinta, tapi yang lagi dengerin suara saya di Suara Santai ada Arif yang lagi bersama pasangannya yang lagi melakukan hubungan dewasa.
1: Dandi, orang bisa berpikir negatif.
0: Oh iya,
1: yang
0: bahaya.
1: Pertama kayak tidak bisa jatuh cinta, tapi ketika mendengarkan suara saya, kau pikir orang-orang langsung jatuh cinta sama kau?
0: Bukan sama saya,
1: tapi
0: sama suasana.
1: Ada seseorang yang sedang menjalani kisah kasih di sekolah.
0: Iya sih.
1: Kisah kasih di mobilnya sekarang, ada yang lagi dengerin kita, ada Arif dan juga Ayang-Ayang cinta-cinta kasih-kasih-kasihnya.
0: Asik. Semoga perjalanannya lancar dan segala tujuannya tuh bisa
1: semoga tercapai. Perjalanannya sampai ke pelaminan.
0: Iya, amin. Arif, dengerin Arif, saya kasih tahu mamimu.
1: Iya, tapi sahabat suara, selain kita akan membahas Arif, kita juga akan membahas sebuah event yang bisa membuat sahabat suara
0: saya kira bisa bikin kita senang, tenang, dan menang. Beda ya. Kan? Beda.
1: Bisa tolong security amankan Dandi Prayoga. Kau kayaknya lagi trying hard untuk menjadi salah satu komika yang akan tampil di Cacarita Live Comedy Show.
0: Oh, enggak sih, enggak. Saya pengen jadi penyiar aja.
1: Jadi penyiar sama jadi pegawai BI ya.
0: Nah, tapi kalau ngomongin soal komika, ini kan akan hadir beberapa komika di Kota Makassar yang akan menghibur kita semua, dan kita juga udah bersama Kakak Alfi dari Cacarita Live Comedy Show.
1: Selamat sore, apa kabar Kakak Alfi?
2: Selamat sore. Maaf suara saya agak tenggelam.
1: Tidak, tenang. Mic kita tuh mahal.
0: Iya, mahal. Asik. Jadi kedengaran suaranya.
1: Iya, jadi
2: pantas
1: kedengeran.
2: Berbisik, Kak, mahal-mahal.
1: Asik. Nah, ini kan sebenarnya kita udah sempet obrolin soal Cacarita Live Comedy Show. Dan ini mungkin ada banyak sahabat suara yang kayak, "Ih, kapan ini acaranya?" Ih, kurang dengerin kita berarti dia ya.
0: Kapan? Kapan acaranya?
2: Jadi acaranya itu tanggal 22 Agustus 2026 di Balai Manunggal.
1: Hari Sabtu ya?
2: Hari Sabtu.
1: Sabtu ini banget.
2: Sabtu ini banget.
1: Anyway, sebenarnya ini kan kayak untuk event-event yang bikin kita tertawa terbahak-bahak. Asik. Ya kan?
2: Betul.
1: Jadi kayak uang garansi, uang kembali, Afi yang kembalikan kalau misalnya sahabat suara tidak tertawa.
0: Enggak ada dong. Dia juga di sana kerja, Bu.
1: Intinya, tapi ngomong-ngomong mungkin banyak sahabat suara yang kayak masih bertanya-tanya, sebenarnya Cacarita Live Comedy Show ini acara apa? Boleh di-spill enggak?
2: Oke, jadi Cacarita Live Show Comedy itu adalah live show yang bertajuk komedi.
1: Yeah.
2: Jadi kan biasanya tuh live show ada talk show, biasanya bahas-bahas yang ringan-ringan atau bahas-bahas tentang edukasi.
1: Yeah.
2: Nah, ini kita bungkus menjadi sebuah kegiatan yang buat kita terbahak-bahak.
1: Jadi kalau misalnya sahabat suara sudah pernah ke live show, ini live comedy show. Jadi kayak live show-nya ada, komedinya juga ada.
2: Betul sekali.
1: Dan ini adalah konsep pertama di Kota Makassar dong ya.
2: Betul sekali.
1: Berarti Cacarita ini mempelopori.
2: Betul.
0: Keren. Nah, kalau kayak gitu, siapa aja line up yang akan hadir di Cacarita Live Comedy Show?
1: Selain kan memang ini yang paling kita ketahui adalah akan ada si agak lain, bapakmu agak lain, keluargamu agak lain, kau sekeluarga.
0: Asik.
1: Udah dua kali
0: kan?
2: Hafal ya.
0: Jadi siapa nih Kak Afi?
2: Jadi di kegiatan kali ini akan ada agak lain, ada Indra Jegel, ada Boris Bokir, ada Oki Rengga, sama satu lagi ada Benedio.
0: Betul. Oh, paket lengkap ya agak lainnya ya.
2: Paket lengkap komplit.
0: Oke, mahal nih acara, mahal.
1: Jadi tuyul juga enggak mereka kira-kira?
0: Enggak tahu sih.
1: Enggak ya. Tuyul. Jangan terlalu demanding ya kata saya. Terus ada siapa lagi Kak Afi?
2: Selain itu ada Kuping Gajah. Ada Parecu, ada Stand Up Indo Makassar juga.
0: Okay.
2: Dan satu lagi ada Ebel Cobra.
0: Oh, itu line up terbaru ya Ebel Cobra ya.
1: Semuanya ada dalam satu event. Jadi sahabat suara bayangkan ada agak lain, habis itu ada Ebel Cobra,
0: ada Kuping Gajah,
1: ada Parecu. ini semuanya ada di satu tempat. Bayangkan betapa
0: mulianya yang bikin acara mengumpulkan semua bintang-bintang yang ada di ibu kota kan.
1: Ibu kota dan ibu kita.
0: Ibu kita Kartini.
1: Iya. Eh tapi ngomong-ngomong, ini kan hal yang cukup sulit ya sebenarnya untuk didobrak. Kita mau tahu dong sebenarnya untuk rundown eventnya ini akan ada apa aja di dalam sana, Kak Afi.
2: Jadi rundown eventnya itu kita akan mulai open gate-nya sebenarnya di jam 9. Mm-hmm. Jam 9 itu sudah bisa tukar tiketnya.
1: Yeah.
2: Barcode yang sudah diterima pada pembelian mm-hmm. akan ditukarkan melalui booth yang sudah tersedia di sana.
1: Oke.
2: Okay. Mendapatkan tiket dan mendapatkan merchandise tentunya.
1: Ih, langsung ada merchandise-nya.
2: Betul.
0: Oh, jadi kita tukar tiket,
1: udah dapat merchandise,
2: tukar barcode, dapat tiket plus dapat merchandise.
0: Oh, wow. Jadi kita enggak perlu beli merchandise lagi nih, Kak Afi.
2: Tidak usah karena itu sudah komplit.
1: Di
2: pada
1: paketnya.
2: Saat payment paketnya.
1: Oh, banget.
0: Kan biasanya kalau acara-acara lain tuh kita beli lagi tuh, keluar uang-uang lagi. Ini berarti kalau kita udah beli tiket, udah dapat merchandise-nya. Benar banget ini acara.
1: Setelah penukaran pertiketan duniawi apalagi? Setelah tukar tiket ngapain kita?
0: Ngapain kita?
2: Setelah tukar tiket nanti akan open gate. Yeah. Open gate-nya itu di jam 4. Akan ada sebenarnya akan ada surprise lagi nanti. Okay. Kita akan
1: umumkan di Instagram.
2: Umumkan di Instagram. Okay. Dan sebentar malam.
1: Sebentar malam.
2: Di mana kira-kira?
1: Sebentar kita akan spill
2: itu. Kita akan spill. Okay. Sebentar.
0: Surprise-nya itu ada opening number ya untuk pembeli tiket.
1: Tidak. LR banget kalau ada 2000 orang semuanya opening number. Mohon maaf, keburu pulang kita. Terus habis sudah ada surprise opening dari sesuatu yang akan dihadirkan nanti, apalagi yang akan terjadi di sana?
2: Selain itu, selain ada tadi stand up comedy, mm-hmm. selain itu kita akan bungkus dengan ada kakak-kakak Precu.
1: Yeah.
2: Precu itu nanti akan berkaraoke ria bersama semua penonton.
1: Nah, okay. Kalau yang belum tahu Pak Precu isinya siapa?
0: Ada Tuming Abu.
1: Betul.
0: Ada Kanda Karca.
1: Jangan Kanda Karca.
0: Iwan Choi. Ada Zaka yang Ribo.
1: Zaka Ribo juga ada. Pokoknya semuanya komplit, sahabat suara. Mau nyanyi-nyanyi, mau talk show juga ada. Terus kalau misalnya sahabat suara juga mungkin cari makanan, ada enggak di sana?
2: Ada.
0: Ada tenannya
2: juga,
0: dong.
2: Ada tenan booth makanan.
1: Jadi Fendi. Kayak komplit.
0: Komplit banget. Dan untuk sahabat suara yang mungkin pengen tanya-tanya tentang event ini, boleh banget ya kasih tau kita di Instagram juga boleh, di @iswara.mks, boleh juga di WhatsApp di 081808960960.
1: Dan bentar kita akan balik lagi sahabat suara, kita akan bahas soal event road itu Cacarita live show yang udah disentil tadi sama Kak Afi, makanya jangan kemana-mana.
0: Tetap di Suara Santai.

0: streaming sekarang juga di 96 FM Isuara Makassar.
1: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
6: Karena kesetnya udah gak update dong.
5: Terus solusinya?
6: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
5: Spill, Ma.
6: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
5: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
7: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
8: Belanja puas dengan harga hemat.
9: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
10: Playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di-skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
11: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa
10: gambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

0: di Suara Makassar, suara warga Indonesia. Kita kembali lagi masih membahas soal Cacarita Live Comedy Show, sebuah live show tapi ada komedinya dikemas dalam satu kemasan yang cukup
1: saset, bukan saset. Enggak mungkin saset dong kalau sebesar ini.
0: Benar, ini sih dar dor gebiar dar dar dar.
1: Dan ini gitu. Kita benar-benar banyak banget surprise-nya ya. Jadi kita enggak bisa benar-benar tahu rundown-nya seperti apa karena bakalan banyak surprise yang kita dapatkan di sana.
0: Betul. Dan sahabat suara, tadi kita sempat spill kalau ada event Road to Cacarita Live Show. Dan itu akan kejadian di malam hari ini banget. Kak Afi, itu boleh dijelaskan gak apa yang akan terjadi di Road to Cacarita Live Show-nya dan eventnya tuh di mana dan jam berapa?
2: Oke, jadi Cacarita yang khusus Road to Cacarita itu ada sebentar malam. Hari ini tanggal 19 di Heaven With You.
1: Lanjut, Heaven With You.
2: Heaven With You. Jadi di sana ada special prize juga, akan dapat special prize juga. Akan dapat harga spesial kemerdekaan.
1: Betul.
0: Ya, silakan.
1: Spesial kemerdekaan. Oh, berarti ada promo 17-an.
2: Ada promo 17-an. Jadi beli satu tiket dapat 2 packs.
1: Oh.
2: Jadi cuma beli satu tiket, dapatnya 2 packs. Oh,
1: buy one get two.
2: Betul.
0: Mulianya hatinya.
2: Betul sekali. Selain itu ada special price juga untuk regular. Selain itu ada satu lagi, kalau beli 4 tiket dapat 1 gratis tiket.
0: Jadi beli 4 dapat 5.
2: Betul. Ih. Beli 4 dapat 5.
0: Berarti terus, untuk sahabat suara yang lagi cari promo-promoan untuk si Cacarita Live Comedy Show, ini boleh datang ke situ Heaven sebentar.
2: Iya, betul.
0: Oke. Nah, ada lagi.
1: Ini kan Heaven ada 2.
0: Masih ada.
1: Oh, masih ada lagi,
0: masih
1: promonya.
2: Banyak ya. Sudah 3 aja, 3 aja.
1: Promonya
2: cuma 3. Promonya cuma 3, tapi nanti akan dibantu kan biasanya kemarin-kemarin tuh bayarnya by Kiris,
1: transfer. Bayarnya pakai Kris.
2: Oke, maaf, salah.
1: Gitu.
2: Dia pakai Kris. Terus nanti di sana bisa dibantu untuk pembayaran offline juga, bisa tunai. Selain itu bisa dibantu juga untuk pembayaran melalui YUP, YUP. Jadi YUP itu akan ada lagi potongannya 80.000.
1: Oh.
2: Jadi double promo.
0: Banyak sekali yang sahabat suara bisa dapat keuntungan ketika datang ke event Road to Cacarita Live Show ini ya, yang terjadi di Heaven. Heavennya ini Heaven yang mana tadi pertanyaan Dandi?
1: Heaven
0: 1 atau Heaven 2?
2: Heaven 1.
0: Atau Heaven Comet, ya. You wanna say.
1: Asik. Ini sebentar, kalau di Heaven akan dimulai dari jam berapa, Kavi?
2: Di Heaven itu mulainya dari jam 7 malam.
0: Oke.
1: Jam 7 malam sampai?
2: Sampai selesai pokoknya.
1: Sampai kita goncangkan Heaven.
2: Betul, kita goncangkan.
1: Sampai panggungnya terangkat.
2: Enggak juga, hey, pokoknya sampai orangnya bisa terbang gara-gara
1: ngakak.
0: Oh, bisa begitu ya?
1: Bisa begitu ya? Oh, ada kekuatan Cacarita Live.
0: Iya, kekuatannya dia pengendali udara. Tawa.
1: Iya. Kalau pengendali udara, avatar ya.
0: Eh, tapi ini akan ada stand up comedy juga kah yang terjadi di Heaven 1 nanti?
2: Akan ada open mic juga di sana.
0: Dari teman-teman stand up Indo Makassar.
2: Teman-teman stand up Indo Makassar.
0: Selain promo, ada si tadi juga stand up comedy, ada apa lagi ketika kita datang ke Road to Cacarita Live Show?
2: Di sana nanti akan banyak games juga.
0: Oke, bagi-bagi hadiah.
2: Tentunya bagi-bagi hadiah. Nah, di sana juga kalau misalnya kita berhasil bertransaksi di sana akan langsung dapat merchandise dari Cacaritas juga.
0: Ih, baik sekali.
1: Oh,
0: ya.
1: Jadi ketika kita datang di sana dan beli itu dapat merchandise.
2: Betul.
1: Dan nanti kita tukar dapat merchandise lagi.
2: Betul.

0: spesial loh ini dia. Iya, dua dapat merchandise kalau beli di Heaven.
1: Sama tadi si sahabat suara yang jangan sampai kamu lewatkan adalah si promo flash sale-nya ini.
2: Iya.
1: Sama promo buy one get two.
0: Oke, okay, bukan lagi buy one get one, buy one get two.
1: Nah itu buy four get five sahabat suara. Banyak sekali promo yang bisa kamu dapetin. Okay. Buy one get two.
0: Terus?
1: Buy four get five. Begitu.
0: Oh sama aja sih sebenarnya.
1: Buy
0: beda.
1: One get one. Tapi mereka mau-maunya mereka. Mereka oh, yang punya acara kenapa kau yang mau atur. Open mic-nya mulai jam berapa?
2: Open mic-nya mulai dari jam 8 jam sampai 8. Selesai.
1: Okay. Jadi kalau misalnya sahabat suara mau beli tiket dari Cacarita Live Comedy Show, boleh main-main ke Heaven karena promo yang terjadi di sana akan dar-dar-dor sekali. Tapi kalau misalnya sahabat suara ada yang mau membeli tiketnya, selain datang ke Heaven, itu boleh beli di mana juga?
2: Untuk tiketnya itu boleh langsung buka Instagramnya kami @cacarita.liveshow. Nanti di bio ada link. Mm-hmm. Setelah itu klik linknya, masuk ke aplikasi tip-tip,
1: okay.
2: Daftar, terus pilih tiketnya. Setelah mm-hmm. itu bayar. Setelah itu tunggu barcode-nya masuk ke dalam WA atau email.
1: Okay.
0: Ada pilih, ada dua pilihan ya, ada email sama
2: iya,
0: WA.
2: Betul.
1: Betul sekali. Kalau misalnya sahabat suara sudah siap untuk nonton Cacarita Live Comedy Show, jangan kemana-mana. Habis ini kita akan menanyakan apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan ketika menonton Cacarita Live Comedy Show.
0: Jadi jangan kemana-mana, sahabat suara, tetap di Suara Santai.

0: Ih, Suara Makassar, suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai, sahabat suara. Dan kita masih ngobrol bareng Kak Afi dari Cacarita Live Comedy Show. Ini kan kita udah ngobrolin panjang soal apa-apa yang akan terjadi nanti di tanggal 22 Agustus. Kenapa sih? Napasnya
1: apa-apa?
0: Kedengeran?
1: Apa-apa?
0: Apa yang akan terjadi?
1: Yeah.
0: Yang terjadi biarlah berlalu, dunia ini akan tetap berputar.
1: Astagfirullahaladzim, ya. Kita kembali membahas Cacarita Live Comedy Show, sahabat suara. Tadi udah dijelasin kalau akan ada road to-nya di Cafe Heaven. Ini kalau misalnya sahabat suara mau beli tiketnya secara promo dengan harga yang bombaya. Dan sekarang saatnya kita cari tahu kira-kira apa do's and don'ts selama menonton si Cacarita Live Comedy Show, Kak Afi.
0: Oke, silakan.
2: Oke.
0: Kenapa?
2: Jadi apa yang boleh dan tidak boleh,
1: yeah,
2: di Cacarita Live Show 2026 ini? Yang pertama itu sebenarnya kami melarang untuk merekam.
1: Nah, baik, okay, itu dengan kamera profesional ataupun handphone.
2: Betul. Kenapa? Karena biarkan simpan memorinya, biar yang viral itu nanti tawanya aja, jangan rekamannya.
1: Yeah.
0: Okay.
2: Seperti itu. Terus yang kedua, yang kedua itu dilarang bawa makanan berat.
1: Ya, kayak kepiting hambur,
2: nasi
1: padang,
2: betul, paleko,
1: iya, prasmanan,
0: itu. Jangan. Kita kan mau nonton nih,
1: iya,
0: bukan mau makan-makan. Kalau begitu dibawa berhambur kita jual di sana,
1: buat
0: kepiting.
1: Terus apa lagi?
2: Terus pada saat show berlangsung, kami tidak menyarankan untuk ribut atau ngobrol saat performance.
1: Mm-hmm.
2: Kenapa? Karena biarkan nanti agak lainnya yang bicara.
1: Benar.
2: Kita sisa tertawa aja.
1: Betul. Oh, jadi kayak, okay, benar-benar dibikin intimate dan juga semua orang berhak untuk mendapatkan experience yang sama. Jangan sampai kita kasihkan sendiri.
2: Betul, betul sekali. Sama ya, yang keempat, dilarang melempar barang,
1: yeah,
2: apapun itu ke atas panggung karena akan nanti memecah fokusnya orang-orang lain.
1: Betul.
2: Mengundang keributan-keributan lain.
1: Yeah.
2: Itu yang paling penting. Dan terakhir, siapkan mental tak untuk tertawa pokoknya di live show Cacarita nantinya.
1: Boleh, okay, bawa tumbler enggak?
2: Boleh bawa tumbler,
1: boleh,
2: tapi tetap kami akan periksa isinya.
1: Nah, itu.
2: Seperti itu, kalau bawa tumbler terus air putih aman, tapi nanti kalau misalnya ada miras dan lain-lain kami akan sita dulu.
1: Iya.
2: Seperti itu.
1: Jadi, okay, tidak boleh nono ya,
0: no,
1: sahabat,
0: no, no,
1: suara.
0: No. Dan mungkin untuk sahabat suara yang pengen langsung lihat untuk info selengkapnya itu di mana, Kak Afi?
2: Untuk info selengkapnya boleh langsung singgah ke Instagramnya kita @cacarita.liveshow. Di sana semua informasi akan diberikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung chat miminnya,
1: yeah,
2: karena 24 jam mimin akan balas dengan keceriaannya.
1: Wow, okay, aktif ya, Bun?
2: Aktif, betul.
1: Intinya sahabat suara kalau misalnya mau bertanya atau mungkin mau cari informasi lebih lanjutnya, langsung aja ke Instagram @cacarita.liveshow. Centang biru. Di situ cuma, okay, 7 aja yang di-follow ya, karena tidak termasuk kita berdua.
0: Enggak ada dong kita.
1: Nggak usah.
0: Apa
1: juga
0: keterlibatannya kita di sana?
1: Kita nanti akan ada di sana,
0: oh,
1: woi.
0: Oh, surprise. Jangan dikasih
1: kenapa
0: tahu dulu.
1: Kenapa? Kenapa so surprise yang nungguin,
0: oh,
1: kita juga enggak ada.
0: Ada. Terakhir, Kak Afi, ajakin sahabat suara dan seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar untuk datang di event yang sangat seru ini.
2: Oke, untuk seluruh warga masyarakat Makassar yang lagi dengar Isuara, jangan lupa datang di cacarita.liveshow pada tanggal 22 Agustus di Balai Manunggal. Jangan lupa ajak temannya. Jangan lupa pada saat kalian kesana, bawa dulu semua masalahnya, simpan semua masalahnya. Nanti kita akan berkaraoke dan bertawa ria di acara tersebut.
1: Nah,
0: okay,
1: jadi sahabat suara jangan lupa sekali lagi di hari Sabtu ini bang di Cacarita Live Comedy Show. Kamu boleh datang, ramaikan, lepaskan semua kepenatan kamu selama ini di sana. Dan kalau misalnya kamu mau beli tiket promonya atau mungkin mau cari tahu informasi lebih lengkapnya, kamu boleh banget langsung aja datang nanti malam di Heaven. Itu ada Road to Cacarita Live Show. Terima kasih Kak Afi sudah ngobrol bareng sama kita dan sudah traktir kita makan.
0: Terima kasih. Semoga acaranya lancar.
1: Amin.
0: Sampai hari H dan semuanya dipersiapkan benar-benar dengan ikhtiar yang sudah sangat maksimal sudah sampai saat ini, Kak Afi.
1: Betul, dan sahabat suara kamu jangan kemana-mana, kita masih akan tetap di sini sampai ajal memisahkan.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
1: Ibu Ola lari sampai ngos-ngosan.
2: Cakep.
1: Ngos-ngos. Hola amigos.
2: Sahabat suara, baik, kita udah masuk di BTS
1: Behind the Star. Sekarang saya mau jadi Rory pendiam Wulansari.
2: Kenapa?
1: Karena Dandi Prayogo ini sudah mulai mengambil kesehatan mental saya, sahabat suara.
2: Enggak, jadi kita udah masuk di BTS, sahabat suara ya. Kita akan bahas COO FIFA. Ini Kevin Lamore.
1: Oh, berarti murah dia ya.
2: Kenapa?
1: Lamore.
2: Enggak, bahasa Makassar sekali itu.
1: Oke, sorry.
2: Makassar dalam sekali.
1: Dia dipecat sama FIFA karena mengkritik proyek presiden FIFA.
2: Oke, dan ada Taylor Swift menjadi yang termuda mendapatkan penghargaan Nashville Songwriters 2026. Nashville Songwriters 2026.
1: Betul sekali, tapi sebelum kita memberitahu kedua informasi dari bintang-bintang kita,
2: asik,
1: kita akan kasih tahu sahabat suara tentang mimpi adalah kunci.
2: Benar, kalau kamu mimpinya cuman liburan atau beli gadget, udah biasa.
1: Biasa, coba deh satu target panjang seperti punya rumah sendiri. Udah ada, bagus kalau udah ada. Jangan sampai kamu melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan juga bebas biaya appraisal.
2: Ini dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif. Program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Dan juga ini sahabat suara bisa nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Betul sekali, kita spill deh ya. Untuk unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer, ada Sinar Mas Land, diskonnya 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta, ini diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights, ini diskonnya tuh 17%, ada Agung Dayu diskonnya 17%, Paramon Gading Serpong kamu bisa dapetin voucher cashback hingga 450 juta dan juga di Paramon Petals ini cashback hingga 50 juta bebas biaya PPN DTP dan masih banyak lagi program menariknya yang berlaku sampai 31 Agustus 2026.
2: Untuk sahabat suara yang pengen info lebih lengkap boleh banget kunjungi di bbri.id/BRI KPR Merdeka dan BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, nah, Pak.
1: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
0: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
2: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat, lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kata Raim Laude, waktu gak bisa ditahan, Ray Wulansari. Sama seperti kejadian oleh Kevin Lamore ini.
1: Kenapa waktunya
0: gak
1: dia?
0: Gak bisa ditahan.
1: Memangnya dia bikin apa?
0: Dia dipecat. Hah? Kevin Lamore ini resmi dipecat FIFA dari posisi COO. Jadi Chief Operation Officer.
1: Bisa saya benerin?
0: Oke. Okay.
1: Chief Operating.
0: Operating.
1: Ya, biasa aja.
0: Operator dia?
1: Operating.
0: Oke.
1: Okay. COO masker. Okay. Kok bilangin lagi dia operator.
0: Nah, setelah 2 tahun kerja di FIFA, dia juga dikenal jadi salah satu orang dekat Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan punya posisi penting di bisnis dan organisasi FIFA.
1: Ya iyalah, orang udah sampai di COO.
0: Oh, COO tuh tinggi di
1: COO itu di bawah CEO, Mas.
0: Di founder sama?
1: Beda.
0: Oh, beda lagi.
1: Kayak biasanya yang jadi CEO, biasanya ada yang merangkap founder, okay, udah CEO juga. Tapi kalau COO itu tepat di bawah dari CEO.
0: Berarti kaki-kaki tangan, bukan lagi kaki, tangan kanan dia,
1: yeah,
0: ya.
1: Iya, tangan kanan.
0: Bukan lagi kaki, yeah, ini Kevin Lamore.
1: Betul, sayangnya hubungan dengan Presiden FIFA ini mulai renggang setelah adanya proyek FIFA Forward Enterprise.
0: Oh.
1: Dan Lamore ini mengkritik pisang.
0: Oke.
1: Okay. Dan kritik singkong.
0: Kritik.
1: Itu proyek pribadi katanya. Jadi Infantino, okay, itu proyek pribadi dari Infantino gitu.
0: Dan akan berdampak buruk ke ekosistem sepak bola.
1: Betul,
0: katanya.
1: Betul, boleh kok begini nah Infantino, karena kayaknya nih mulai mau kok pribadimu kok bawa-bawa ini ke perusahaan.
0: Tapi coba pakai bahasa Inggris gimana itu kira-kira?
1: Hey, ini bukan pakai
0: Infantino.
1: Bahasa Inggris.
0: Infantino. Dan FYI sahabat suara, 2 minggu setelah mengkritik proyek itu, FIFA langsung pecat Lamore dan kasih apresiasi buat pekerjaannya.
1: Betul, kayak yang bisa-bisa mu itu dibawa ke barco tegur-tegur saya, weh.
0: Valentino, sabar-sabar. Siapa sih namanya tadi itu?
1: Siapa Valentino?
0: Infantino.
1: Kayak dari semua nama yang kita sebutkan tidak ada Valentino sampai saya. Siapa Valentino? Valentino itu adanya di bulan Februari, Ji.
0: Valentine. Sama di aspal tuh Valentino Rossi. Valentino Rossi. Kenapa?
1: Saya diam, saya mau pulang.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Kita masih di Suara Santai dan masih di BTS sahabat suara. Selanjutnya ingin membahas saudara kembarku yang sudah terlempar jauh dengan karir yang lebih tinggi.
1: Benar, jadi kalau kita ngomongin salah satu artis ini ya, yang ada di internasional, karena dia tuh memang karirnya tuh dari kecil, jadi cerita yang dia bawakan di lagu-lagunya itu benar-benar ceritanya secara pribadi.
0: Betul sekali. Kita akan membahas Taylor Swift.
1: Asik.
0: Diumumkan akan masuk Nashville Songwriters Hall of Fame Class of 2026 dalam kategori Contemporary Songwriter Artis.
1: Di usia 36 tahun.
0: Ih, lebih tua dia kan daripada saya.
1: Tapi kok lebih kayak
0: saya 40 tahun.
1: Iya.
0: Berarti lebih tua saya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dia menjadi anggota termuda by the way, untuk usia 36 tahunnya. Jadi ini kan kayak kalau misalnya dapat kategori ini, mereka biasanya umurnya akan lebih dewasa.
1: Okay, berarti mungkin estimasi di atas 40 lah.
0: Harusnya ya,
1: Kak. Tapi karena Taylor Swift keren, jadi ya 36 udah masuk nominasi.
0: Betul sekali.
1: Jadi penghargaan ini tuh makin spesial karena bertepatan dengan 20 tahun sejak debut album Taylor Swift ini. Jadi acara Nashville Songwriters Hall of Fame untuk Class of 2026 ini akan diadakan di akhir tahun.
0: Can't wait to live a love.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Klerin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Bogor. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen nggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu nggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini, saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok nggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu nggak ngebosenin.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
1: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
0: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
2: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial. Semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
2: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce, terus kan aku ARMY ya. Jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go! Selamat malam dan selamat datang di
0: Culture. Dan sahabat suara, saatnya kita memberitahu dua informasi paling culture untuk kamu yang masih mendengarkan kita sampai detik ini.
1: Benar, malam ini kita akan bahas Oasis ini resmi merilis official trailer film dokumenter mereka.
0: Betul sekali, dan informasi kedua datang dari penulis manga Conan.
1: Oke.
0: Ini sudah menyiapkan cerita chapter terakhir dari detektif Conan.
1: Nah, informasi paling culture juga, ini gak boleh lupa sama sahabat suara, harus punya yang namanya kesempatan untuk menghibur diri sendiri.
0: Betul
1: dengan
0: sekali.
1: Cara mengikuti atau datang bareng teman kamu di Cacarita Live Comedy Show hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 di Balai Manunggal.
0: Dan selain comedy show, kamu bisa menyaksikan agak lain, ada Indra Jegel, ada Boris Bokir, Oki Rengga, Benedion. Kamu juga bisa menikmati penampilan dari Stand Up Indo Makassar, ada karaoke seru bareng Parecu, dan juga ada penampilan dari Kuping Gajah, plus line up paling baru mereka ada Abel Cobra.
1: Nah, jangan sampai ketinggalan sahabat suara, apalagi kehabisan tiketnya karena presale 2 masih berlangsung, tapi kuotanya sisa sedikit dan akan segera berakhir. Jadi langsung beli tiketnya, cek di link bio Instagram @cacarita.liveshow.
0: Kamu juga bisa nikmati promo spesial dengan menggunakan aplikasi Yup dan dapatkan potongan Rp80.000 dengan memasukkan kode YUPCLS saat registrasi langsung dan download Yup plus beli tiketnya sekarang juga.
1: Datangnya ramean, ketawa bareng teman, pasangan atau keluarga kamu untuk menikmati Cacarita Live Comedy Show Agak Lain Komedi 22 Agustus 2026 dan jangan sampai ketinggalan. Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: tidak usah mengulur waktu karena
1: kenapa?
0: Gak usah. Sahabat gak usah. Suara Informasi dari Culture yang pertama datang dari Oasis. Ini kemarin akhirnya merilis trailer pertama dari film dokumenter Oasis. Judulnya sama seperti judul lagunya, Don't Look Back in Anger. Jadi film ini tentunya sama seperti judul lagunya, Don't Look Back in Anger. Jadi film ini tentang dokumenter per

0: dikasih kesempatan ya untuk move on. Dan film ini akan duluan tayang di IMAX Inggris 9 September dan tayang global di seluruh bioskop mulai 11 September nanti.
1: Kapan sih ada IMAX di Makassar?
0: Di Jakarta ada kan?
1: Iya.
0: Saya sempat
1: ke Makassar.
0: Iya, saya kan kemarin
1: sombong kali.
0: Kemarin sempat mau nonton, cuman waktunya kayak enggak dapet karena katanya
1: kok IMAX, takut waktumu habis 3 jam di dalam bioskop kan.
0: IMAX kan betul-betul maksimal kan, kayak layarnya gede,
1: bener.
0: Suaranya sampai ke usus-usus kita.
1: Wow, nah, bergetar usus 12 jariku.
0: Nah, itu tadi informasi yang pertama kalau ngomongin soal music. Nah, selanjutnya ini adalah seorang yang suka menuliskan seluruh karyanya.
1: Oke, jadi Gosho Aoyama, seorang penulis manga detektif Conan, ini baru aja mengkonfirmasi kalau dia udah siapin tuh storyboard untuk last chapter detektif Conan. Dan Aoyama ini gak menyangka Conan akan bertahan selama ini setelah film pertamanya dibikin.
0: Terus manga karya ini pertama kali rilis 5 Januari 1994. Buset. Jadi kalau ngomongin soal manga ini saya jujur gak bisa, karena saya lahir 2002.
1: Tapi kan kok bisa tetap baca sih?
0: Dari awal. Cuman, semuanya.
1: Saya pun juga nonton Detektif Conan tuh waktu saya masih bocil banget SD.
0: Kaki saya udah geter-geter nih, jangan kelamaan
1: jadi,
0: Bu.
1: Jadi ini di 5 Januari 1994 di majalah Weekly Shonen Sunday. Berarti tahun 2026 ini Detektif Conan itu sudah lebih dari 32 tahun sahabat suara. Dan sampai sekarang manga ini masih terus terbit dan animenya juga masih tayang di setiap minggunya.
0: Oke, berarti untuk pecinta-pecinta manga masih ada nih yang ini yang terbarunya.
1: Iya
0: kan?
1: Kan yang banyak ngomong berulang-ulang siapa? Udah.
0: Selamat sore, terima kasih ya udah dengerin kita, udah dengerin siaran kita hari ini. Ya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya yang denger masuk di telinga kamu ya. Salah-salah kata.
1: Panjang dia. Rory Wulansari cantik pewangi sepanjang hari. Amin ya rabbal alamin. Pamit undur diri.
0: Dan di Prayogo Nega Pacahyo yang suka main yoyo pamit undur diri juga.
1: Tetap dengarkan Suara Makassar,
0: suara warga Indonesia.
1: See you tomorrow.
0: Adios.
1: Romantis banget sih Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
2: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
1: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
2: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!

0: Woman. Dengerin suara bisa via streaming juga.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Hehehe, tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
7: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Awasi, tahu kok, tahu. Waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara.
2: Suara, suara warga Indonesia.

0: lagu lainnya di 96 FM dan streaming di iswaranetwork.com.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyi?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

tampak keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyi?

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
2: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
1: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
2: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: Suara FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: I love you, but you love me love. Kita gimana sih kalau kita cinta sama orang cuman gimana ya?
0: Gimana?
1: Kita mereka cinta sama kita, kita enggak cinta sama dia ya.
0: Nah, itu mah jahat.
1: Oh my god.
0: Itu enggak usah dipacarin enggak sih kalau kayak gitu.
1: Tapi ini kita cinta banget karena kita nemenin sahabat suara sampai nanti jam 10. Asik.
0: Dan gimana nih kabarnya sahabat suara?
1: Alhamdulillah baik-baik aja. Pasti saya agak telat sih hari ini.
0: Kenapa?
1: Berangkatnya makanya agak ramai gitu jalanannya.
0: Oh, saya juga sih tadi ramai banget soalnya waktu saya jalan ada kecelakaan gitu.
1: Oh my god, semoga yang kecelakaan sehat-sehat aja.
0: Iya, semoga baik-baik aja ya bapaknya. Literally di depan mata saya.
1: Oh no.
0: Nah, tapi yang pasti sahabat suara kita bakalan temenin kamu sampai jam 10 bareng saya.
2: Cantik. Apa?

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
2: 96 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
0: Sudah waktunya kita nge-spill info yang lagi trending di Indonesia ataupun di internasional. Karena hari ini tuh ada, apa nih?
2: Bank Indonesia bakal luncurkan kartu kredit Indonesia.
0: Wow, berarti nanti kita bakalan punya kartu kredit sendiri gitu.
2: Betul.
0: Tapi gak cuma itu, karena di 2027 nanti rencananya guru P3K atau PPPK akan diangkat jadi PNS. Wow.
2: Tapi yang pertama, Bank Indonesia bakal luncurkan kartu kredit Indonesia. Jadi Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia bakal merilis kartu kredit Indonesia KKI buat jadi alternatif kartu kredit domestik yang diproses lewat sistem pembayaran nasional di dalam negeri. Jadi Indonesia, kita punya bakalan pilihan pembayaran lebih mandiri dan terintegrasi.
0: Terintegrasi. Jadi kalau misalnya kita kayak belanja gitu, bisa nggak ya langsung belanjanya pakai bayar kredit gitu?
2: Bisa lah, kartu
0: bisa
2: kredit
0: gitu.
2: Berarti
0: selain kita pakai Kris,
2: bisa pakai Kris juga.
0: Nah iya, karena untuk di tahap awal KKI bisa dipakai jadi sumber dana pas transaksi Kris gitu.
2: Wow.
0: Loh. Dan kedepannya
2: berbahaya sekali ya.
0: Berbahaya, makin nggak kerasa nih duitnya keluar.
2: Terus bukan duit kita lagi.
0: Aduh.
2: Ya kan kalau biasanya Kris kita kan duit kita sendiri ya, kan debit kan.
0: Tapi kalau kredit, tapi bisa juga
2: God.
0: Ya. Dan kedepannya akan dikembangkan untuk layanan pembayaran lainnya. Jadi KKI ini menjadi produk baru bagi dominasi jaringan global seperti Visa dan Mastercard di Indonesia.
2: Oh no.
0: Tapi yang agak saya pikirin gitu ya, kalau misalnya kita bayar kredit gitu, nanti bunganya berapa gak sih?
2: Nah, nanti kita tanya. Yang penting kita pasti disuruh utang terus sama Indonesia.

0: Streaming Isuara Makassar di mana saja dan kapan saja.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
6: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
0: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
7: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat, lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang. Nikmati siaran kita di streaming Isuara Network.

0: streaming Isuara Makassar di mana saja dan kapan saja.
1: Totalnya 30 ribu ya, Kak.
2: Hah, itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
1: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh, gitu ya. Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: 96 FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia.
5: Ada promo apa sih dari Alfamidi?
4: Ya pasti promonya banyak ya kalau di Alfamidi. Karena ada hub hemat 1 pekan sampai tanggal 23 Agustus nanti.
5: Beli saja ini paling murah pol. Crystalline Air Mineral botol 600 ml. Dari 3.500 sekarang 2.900 saja.
4: Wow, sangat murah ya. Tapi gak cuma itu, karena ada So Good Chicken Spicy Wing 400 gram dari harga 64.700 sisa 46.900.
5: Ini wow. Juga nih Lacto Grow Pro One Plus Madu Plain Vanilla Box. Harganya dari 129.900 sekarang jadi 119.600 aja.
4: Waduh, itu untungnya banyak banget.
5: Betul.
4: Ya.
5: Betul.
4: Tapi enggak cuma itu ya, sahabat suara, kalau kamu belanja di Alfamidi yang suka cemil-cemil nih, pasti belinya Parotti Bagel and Cheese dari harga 21.500 sisa 17.500.
5: Ini dia Confidence Adult Tape. Harganya ini kayak popok orang dewasa ya, dari 47.600 sekarang 42.900.
4: Kalau tadi popok buat orang dewasa, ini popok buat anak kecil nih. Sweety Silver Max Pro Pants, ukurannya itu M60, L54 sama XL42 dari harga 104.900 sisa 91.900.
5: Ini dia nih Nuvo Body Wash 400 ml, all varian. Dari warna apa saja ada. Dari 20.300 sekarang 15.600.
4: Katanya ini kesukaan Clay ya.
5: Betul.
4: Soalnya belinya di Alfamidi jadi makin murah gitu ya.
5: Banyak promonya, saya suka sekali.
4: Tapi gak cuma itu sahabat suara, karena ada double surprise khusus member. Itu ada cashback up to 50.000 dan uang tunai 1,9 juta dan ribuan hadiah lainnya.
5: Jadi jangan lupa kalau misalnya belanja di Alfamidi, jangan langsung dibuang struknya. Oh. Cek ekor struknya, karena kamu bisa mungkin memenangkan cashback atau uang tunai dan ribuan hadiah lainnya. Makanya jangan lupa juga download Midi Kering di App Store dan juga Play Store.
4: Makanya belanja di Alfamidi, karena belanja di Alfamidi, belanja puas,
5: harga hemat.
6: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya.
2: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja.
6: Anak-anak udah pada ngumpul juga nih. Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
2: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kering. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Keset kita kurang estetik ya?
6: Karena kesetnya udah gak update dong.
5: Terus solusinya?
6: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
5: Spill, ma.
6: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
5: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
7: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
8: Belanja puas dengan harga hemat.
9: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
10: Hei kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
11: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: RRI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada Roni Parulian, pesona sederhana. Kemarin sih kalau gak salah ngelihat ini, ngelihat iklan Peter Pan mau datang sama Roni Parulian.
0: Oh iya, di Makassar,
1: di Makassar. Tapi gak tahu udah lewat atau gimana gitu ya. Tapi kenapa, kan Peter Pan ya. Kenapa? Tapi Arielnya gak ada.
0: Nah terus jadinya siapa yang
1: ya
0: ganti?
1: Itu dari Roni Parulian yang nyanyi.
0: Gitu. Tapi ngomongin soal pesona sederhana gitu ya, kamu pernah gak sih kayak terpesona gitu melihat orang-orang yang kerjanya jadi PNS gitu ya?
1: Soalnya, enggak sih saya.
0: Soalnya di Makassar tuh biasa ibu-ibu sukanya kalau anaknya jadi PNS.
1: Atau mantunya PNS.
0: Betul.
1: Gitu ya. Ya gak apa-apa sih kalau saya sih.
0: Apa?
1: Biasa aja gitu. Tapi emang kenapa sih PNS ini?
0: Soalnya nanti di 2027 nanti rencananya tuh guru P3K akan diangkat jadi PNS.
1: Oh, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
0: Gitu.
1: Oh, oke.
0: Jadi DPR RI dan pemerintah akhirnya akan memfinalisasi status kepegawaian guru P3K atau guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, termasuk P3K yang paruh waktu gitu.
1: Oh, yang paruh waktu juga masuk.
0: Iya, rencananya sih kayak gitu.
1: Oh, dari hasil pembahasan rapat kemarin, guru P3K rencananya bakal jadi ASN mulai 2027. Saya sebenarnya pasti seneng juga sih, yang tadinya gak gimana-gimana sekarang jadi ASN gitu ya.
0: Udah pasti nanti pasti gajinya akan meningkat juga gak sih kalau udah resmi jadi PNS. Nah nantinya juga guru P3K ini juga bisa mengikuti seleksi untuk jadi PNS sesuai aturan dan persyaratan yang nantinya akan ditetapkan sama pemerintah.
1: Betul, memang sih harusnya guru harus ditingkatkan ya.
0: Betul.
1: Pelayanannya. Pelayanan sih udah bagus ya.
0: Bagus.
1: Misalnya gajinya,
0: kenyamanannya.
1: Betul.
0: Apalagi guru kan kayak itu tuh tingkat pertama ya, anak-anak kita tuh mendapatkan ilmu.
1: Benar. Masa kemarin saya dengar ada guru gajinya 300 ribu satu bulan.
0: Iya, itu keterlaluan sih.
1: Beda 100 ribu sama kita. Tapi pasti pembahasan ini dilakukan setelah DPR terima banyak masukan dari para guru tentang status dan masa depan guru P3K yang lebih jelas.
0: Betul, akhirnya ini ada ya yang didengar.
1: Betul sekali.

0: 96 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, kalau misalnya kita punya target tahun ini, jangan cuma target. Seperti biasa, kita kalau mau target, mau liburan ke sini, mau liburan ke sana, atau mau beli handphone yang baru deh.
0: Saya mau banget sih punya handphone baru.
1: Tapi kalau menurut saya, coba bisa bikin target itu yang lebih jangka panjang.
0: Kayak gimana tuh?
1: Kayak misalnya punya tempat tinggal sendiri, punya rumah sendiri. Kalau misalnya kamu mau seperti itu, jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan juga bebas biaya appraisal.
0: Nah, dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Dan jangan lupa periode program ini sampai 31 Agustus 2026. Kalau mau tahu diskonnya di mana-mana saja nih, 31 Agustus 2026. Kalau mau tahu diskonnya di mana-mana saja nih, saya kasih tahu nih.

0: DTP dan masih banyak lagi program menariknya. Sekali lagi, periode programnya sampai 31 Agustus 2026.
1: Untuk info selengkapnya, kunjungi bbri.id/brikprmerdeka. Sekali lagi di bbri.id/brikprmerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.